0: rendah. Benar petani. Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia, yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia, termasuk India. India, Filipina, Brasil, dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Hosapulete melaporkan.
3: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
4: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya, 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
5: Namanya Kari Gajah Mada, Pak ya?
4: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah ada satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
6: Perbaikan ya.
4: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
3: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
7: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penindakan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
8: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
7: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
8: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
9: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar pembangkit minyak diesel.
10: Produksinya, Bu?
9: Maksudnya apa?
10: Produksinya? Apa produksinya?
9: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel oil.
10: Berapa banyak?
9: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
8: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
11: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of BOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partner involved here today.
12: Bertempat di studio Dreamlab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Dr. Hendra Wibawa, menegaskan pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
13: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
12: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas tanpa perlu mencari popularitas semata.
14: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
12: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
16: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
17: Tapi Bapak Ibu mengingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji.
16: Proses pemulangan jamaah haji debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
18: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
19: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya pulih akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena itu sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing terus setiap saat dan seluruh koordinasi akan membantu terus akan kami mengawal ini.
18: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
20: Masih ada jemaah yang layak terbang ke Selatan. Tim kami dari KJRI dan teman-teman dari pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan
18: pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Beliau sudahkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
3: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia lepas tendangan. Gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih

0: sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak. Sementara itu, kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia, yaitu Yakob dan Yance Sayuri, mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Alae sai nongkato, merua sasambo basopo.

0: mai ta chua kasabuangahi.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bagi Anda umat Kristiani, kami ketengahkan untuk Anda ibadah Raya Minggu dari GBI Rock Mataram. Selamat mengikuti.

tinggalkan setiap kita, amin. Batu karang yang teguh. Amin.

kami tetap membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Kami menyadari ada banyak yang kurang, ada banyak yang perlu diperlengkapi, ada yang perlu dibawa hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Karenanya kami sadar apa yang ada hari ini tidak perlu kami menganggap cukup, tetapi biarlah lewat ini semua hidup kami biarlah senantiasa mempermuliakan Tuhan. Tolong setiap kami lewat kebenaran firman-Mu yang membuat setiap kami boleh yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa diberikan pengharapan bahwa selalu ada jalan keluar bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah urapan-Mu atas kami, kami siap dengar, renungkan dan lakukan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Silakan duduk, saudaraku. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya menghitung sudah 3 tahun saya tidak melayani di tempat ini. Ya, saudaraku kasih Tuhan. Nanti saya akan saksikan. Di tahun 2022, saya pernah divonis dokter kena kanker ganas di usus saya. Colon cancer. Ya, saudaraku kasih Tuhan. Jadi kalau hari ini saya berdiri di tempat ini, di depan saudara, dan ingin menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pernahkah saudara merenung untuk apa kita lahir di dunia ini? Apa buat bikin penuh-penuh dunia ini saja? Ya, pernahkah kita merenung untuk apa saya lahir? Ya, saudara yang kasih Tuhan, sama seperti seorang petani menanam pohon anggur. Apa dia cuma sekedar iseng-iseng ataupun juga cuma sekedar sebagai tempat peneduh? Tentu tidak. Yang Tuhan harapkan dari hidup saudara dan saya adalah buah. Saudara kasih Tuhan, buah ada banyak hal, tapi kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan. Putih media bisa tayangkan. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya semua ada maksud dan tujuan daripada Tuhan. Ya. Tema kita yang diberikan oleh pusat, fruitful disciples, murid yang berbuah. Nah, saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, kita sadar bahwa kita bukan cuma jadi orang Kristen, tetapi jadi murid. Katakan bersama saya murid. Ya, saudara kasih Tuhan, artinya murid itu harus senantiasa belajar dan mau diajar, saudara kasih Tuhan. Ya, nanti saya akan saksikan bahwa saya juga orang yang cenderung merasa cukup. Sok tahu, ya saudara kasih Tuhan. Kita lihat dulu ayatnya ya. Terambil dari Yohanes pasal 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, next.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang Tuhan harapkan dari hidup saudara dan saya adalah kita menghasilkan buah. Ya saudaraku, ya. Buah ini bicara tentang segala sesuatu yang dilahirkan dari kehidupan kita. Benihnya adalah benih firman Tuhan. Dan tanah bicara tentang hati saudara dan saya yang mendengar firman itu. Firman ditabur jatuh di hati kita, harusnya berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap harusnya. Nah, buah itu buah apa saja, saudaraku, ya. Buah itu buah pertobatan. Banyak kali orang bersaksi, dulu waktu saya belum bertobat. Tapi orang yang mendengar, gak ada bedanya dulu sama sekarang. Sama-sama, gak benernya. Jadi pertobatan itu harus ada buah yang bisa dilihat. Bahwa dulu dan sekarang sudah berbeda. Saudaraku, ya, saudaraku, itu yang seringkali orang lihat, dan itu yang seringkali membuat orang makin percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah hati setiap orang. Karena banyak orang bilang, Pak, kalau sudah memang karakter seperti itu, susah Pak dirubah. Seringkali orang meyakini bahwa orang yang sudah jelek tidak mungkin berubah. Justru kalau saudara merasa menjadi orang yang ditunjuk tidak bisa berubah, tunjukkan bahwa engkau tidak bisa berubah, tapi bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa berubah. Haleluya, saudaraku. Buah apa lagi? Buah karya. Ya. Ada sesuatu yang kita lakukan, yang kita buat, sehingga lewat apa yang kita lakukan itu mempermuliakan Tuhan. Buah apa lagi? Buah jiwa-jiwa. Ya, saudaraku kasih Tuhan. Orang yang terhilang, orang yang jauh daripada Tuhan, kita bawa kembali kepada Tuhan. Dan buah roh, itu bicara tentang karakter di dalam kehidupan kita. Dan dengar baik, pohon tidak menikmati buahnya langsung. Saudara tidak pernah lihat pohon anggur tiba-tiba makan buah anggurnya sendiri, enggak. Artinya kehidupan saudara biarlah mulai menjadi berkat, sehingga orang lain diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang kita lihat tentang beberapa hal. Ini enggak berfungsi ya. Tolong multimedia, ya. Yang pertama, kebiasaan buruk apa yang perlu kita benahi? Tadi ayatnya sudah bilang, Yohanes 15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Yang tidak berbuah dipotong. Lalu gimana yang berbuah? Dan setiap ranting yang berbuah, bukan dipotong. Dibersihkannya supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi saudara yang sudah berbuah di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam hidup saudara sudah tidak lagi menjadi batu sandungan, sudah benar hidupnya melayani Tuhan dengan sungguh, bukan berarti tidak ada problem, tetapi Alkitab bilang dibersihkannya supaya apa? Berbuah lebih banyak lagi. Ya saudaraku kasih Tuhan, jadi dari ayat ini kita belajar satu hal. Poin yang pertama adalah mengandalkan kemampuan diri sendiri tanpa Tuhan itu adalah sesuatu yang perlu dipangkas. Kadang-kadang manusia itu cenderung jalan dulu tanpa tanya Tuhan. Sudah ketemu problem baru tanya Tuhan. Tuhan gimana kok ini saya ketemu masalah ini Tuhan. Kok saya ditipu orang Tuhan. Kok saya bangkrut Tuhan. Kok saya begini Tuhan. Kok saya... Dulu waktu memulainya tidak pernah tanya Tuhan. Saya saudaraku dari awal saya bertobat. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan rencana saya begini. Kalau Tuhan berkenan buka jalan. Kalau Tuhan tidak berkenan tutup jalan. Meskipun itu yang saya rindukan. Itu yang saya inginkan untuk terrealisasi. Kenapa? Karena biarlah hidup kita berjalan menurut kehendak Tuhan dan bukan menurut kehendak kita. Seringkali yang kita lakukan adalah kita berjalan dulu tanpa tanya Tuhan, setelah ketemu masalah, ketemu kendala, baru kita mencari Tuhan. Nah karena itu kebiasaan buruk pertama yang perlu dipangkas dari hidup kita adalah mengandalkan kemampuan diri sendiri tanpa
Tuhan. Roma 8:28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Turut bekerja, ya saudara kasih Tuhan, turut bekerja artinya ada kerjasama, bukan sama-sama kerja. Sama-sama kerja, kamu di sana, aku di sini, sama-sama kerja. Bukan, kerjasama artinya menyatukan langkah, menyatukan visi dan misi, menyatukan rencana dan seterusnya, sehingga kita boleh menikmati keberhasilan di dalam Tuhan. Ya, kenapa sudah mengasihi Tuhan? Ya, ini ayat ini dari awal saya bertobat, saya pegang ayat ini. Karena saya tidak mau hidup saya di bawah kutuk. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Jadi saudaraku, keadaan baik saja dia tidak alami. Ia akan tinggal di padang angus, di padang gurun, di negeri asin yang tidak berpenduduk. Artinya orang sudah gak mau lagi ada di situ, saking gak enaknya, saking sulitnya hidup itu. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering. Ya, orang mau bilang sekarang sulit, sekarang resesi, apapun kondisinya, tapi orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, kita perhatikan ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang mengalami keadaan sulit. Salah satunya Nuh. Nuh dikasihi Tuhan karena hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nuh disuruh membuat bahtera, jenis kayunya kayu gofir, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, semuanya diperintahkan, diinstruksikan dengan jelas dan rinci. Tapi tanpa jendela dan kemudi. Bahtera Nuh tidak ada kemudinya. Jadi saudaraku, hidup kita ini siapa yang jadi juru mudi dalam hidup kita? Apakah rencana dan ego kita, apakah kita berani serahkan kepada Tuhan? Kenapa saya katakan Nuh tidak bisa tahu kondisi di luar? Untuk melihat banjir itu sudah reda, sudah surut atau belum, dia harus melepaskan burung gagak, burung merpati, untuk bisa mengetahui sudah surut di luar atau belum. Artinya, hidup kita ini seringkali tidak tahu, jangankan tahun depan. Satu menit di depan kita, apa yang terjadi tidak ada seorang pun yang tahu. Jangankan tahun depan atau masa depan, satu menit di depan. Tahun 2022, saya mengalami satu kondisi yang kurang sehat. Lalu saya pergi ke dokter, seorang profesor di Denpasar. Lalu setelah itu dia sarankan untuk saya melakukan kolonoskopi. Setelah saya melakukan kolonoskopi dan biopsi, hasilnya saya bawa ke dokter. Setelah itu dokternya membaca. Kalau saudara ke dokter, lihat dokter membaca, perhatikan. Kalau dia mengernyitkan, itu ada satu, something wrong. Saudara. Dia mengernyitkan ininya, terus kemudian, wah, Bapak terkena kanker ganas. Ya. Jadi apa dok yang harus saya lakukan? Ya, rumah sakit, kemoterapi,
6 kali. Lalu kemudian pasang kantong. Ya, jadi usus saya dipotong, BAB itu lewat kantong, enggak perlu cari toilet lagi. Itu di Denpasar, lalu saya pulang ke Singaraja, istri saya enggak ikut. Kemudian istri saya tanya, gimana hasil pemeriksaan? Saya bilang, saya kena kanker ganas. Loh, istri bilang, loh kok kamu tenang sekali ya? Saya bilang, kanker kan cuma nama. Kita punya nama di atas segala nama, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Mulut saya memang berkata seperti itu. Ya, mulut saya berusaha menenangkan istri saya. Tapi ini penyakit yang mematikan. Saudara perlu tahu, saya ini takut dengan jarum suntik. Ya, saya takut dengan jarum suntik. Jadi buru-buru dioperasi, disuntik aja takut. Dengar baik.

Lalu saya ke Siloam Kebon Jeruk di Jakarta, dan saya melakukan operasi itu 3 tahap. Pertama, pasang kantong. Ya. Lalu berapa bulan kemudian, usus saya dipotong 22 cm. Ya, dipotong 22 cm. Operasi yang ketiga, kantongnya dicopot. Biasa, normal. Dan orang yang terkena kanker itu harus melakukan ritual rutin adalah PET scan. 2023 saya selesai dioperasi copot kantong. November saya lakukan PET scan. Hasilnya bersih. Jangan tepuk tangan dulu. Ini ceritanya agak panjang. Ya, 2023 bersih. 2024 bersih. 2025 bulan November saya lakukan PET scan, ada tanda-tanda kekambuhan. Lalu disarankan untuk saya melakukan kolonoskopi dan biopsi. Lalu saya melakukan kolonoskopi dan biopsi, itu tahun 2025, hasilnya ada akhir 2025, hasilnya betul saya mengalami kekambuhan kanker. Jadi saudaraku kasih Tuhan, lalu kemudian keputusan di tangan saya, ya. Lalu kemudian saya konsul ke dokter yang mengoperasi saya 2023 itu. Dan dokternya lihat hasil, 3 hasil. Ini bukan periksa luar, saudaraku, ya. PET scan, itu periksa dalam dan itu menggunakan kontras dan waduh, itu ya seperti di ronsen lah. Jadi kalau ada sel-sel kanker di sana dengan kelihatan merah-merah begitu, sudah gitu kolonoskopi, jadi kamera dimasukkan ke dalam usus saya dan difoto, dijepret semua, bukan periksa luar loh. Difoto dan ada semacam pisau diambil jaringan dalam usus saya, dibawa ke lab, itu yang disebut dengan biopsi. 3-3 menunjukkan bahwa saya kanker. Ya. Dan dokter di Jakarta yang saya kunjungin, dia bilang 2 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama opsi 6 kali. Dan yang kedua, usus saya dipotong secara permanen. Jadi pakai kantong permanen. Ya saya ketemu dokter kan tentu saya, oh baik dok, gak ada alternatif lain, gak ada. Ya saya pikir-pikir dulu. Saya bayangkan ini aja udah rontok, saudaraku. Kemo yang lalu mau di kemo lagi ya, saudaraku. Ya jadi kalau saudara lihat sekarang, ini bukan tambah usia, saudaraku. Ini akibat di kemo, saudaraku ya. Saya pulang, ditanya oleh Pak Rifin, gimana hasilnya? Saya bilang, ya Pak, saya harus, kalau hasil dokter, saya harus pasang kantong permanen. Kemo 6 kali. Saya didoakan Pak Rifin. Itu Januari 2026, Januari 2026. Setelah saya didoakan, seminggu kemudian saya ke Penang, ke Island Hospital. Saya bawa hasilnya, kolonoskopi, biopsi, PET scan. Dan dokter di Island Hospital di Penang menyarankan hal yang sama. Kemoterapi 6 kali dan usus saya dipotong, pasang kantong permanen, seumur hidup. Tapi kemudian dokternya diam. Gimana kalau kolonoskopi lagi? Loh ini kan belum sebulan kolonoskopi, hasilnya masih ada di mejanya dokternya. Kolonoskopi lagi. Tapi saya punya iman bahwa sebelum dan sesudah didoakan pasti beda. Itu yang membuat saya berani mengambil langkah iman. Karena kolonoskopi itu selain gak murah juga ribet, karena perut kita dikosongkan, ya. Karena sudah ngasih Tuhan perut kita dikosongkan, sehingga waktu dimasukkan kamera, kamera itu dengan leluasa memotret di dalam usus kita. Dan saya putuskan, lalu kemudian besoknya saya di kolonoskopi di Penang, ya. Itu di bius total, begitu siuman, nunggu hasil fotonya, dan setelah hasil fotonya saya tunjukkan dokter-dokter, bilang, loh sudah bersih. Boleh pulang ke Indonesia. Tanpa dikasih obat apapun juga. Saudaraku

si Tuhan, ya. Lalu tinggal nunggu hasil biopsinya. Itu sekitar 10 hari dikirim lewat email, dan 10 hari kemudian saya terima lewat email, hasilnya puji Tuhan sudah bersih, dan saya percaya Tuhan tidak pernah kerja setengah-setengah. Hal apa yang kita mau ambil pelajaran, saudaraku? Seringkali, saudaraku yang kasih Tuhan, kita punya iman tetapi tidak berani mengambil langkah iman. Ya, yang seringkali kita selalu hidup di dalam kekhawatiran. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya. Jadi hal apa yang perlu kita pelajari? Kita next. Ya. Multimedia, ya. Yang kedua ini adalah melakukan perbuatan baik dengan tujuan yang salah. Salah di dalam motivasi. Sekarang ini saya mau tanya, siapa di sini yang tidak pernah lihat TikTok bisa langang? Oh, ada juga ibu ya. Ya. Jadi mayoritas TikTokers. Di TikTok itu kan banyak perbuatan baik yang bukan salah loh. Ya. Semua agama menekankan berbuat baik, termasuk kelompok agnostik yang meragukan tentang adanya Tuhan. Dia bilang, udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan, yang penting berbuat baik. Loh, ada banyak kelompok yang tidak percaya atau meragukan adanya Tuhan. Kalau adanya Tuhan, kok ada orang miskin, kok ada orang menderita, kok ada susah, kok perang di mana-mana, kok bencana alam ada. Kalau Tuhan itu ada. Ada orang yang meragukan Tuhan. Dan mereka pun berprinsip yang penting berbuat baik. Saudaraku, firman Tuhan tidak mengajarkan cukup berbuat baik. Berbuat benar. Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar akan mendatangkan kebaikan. Ya, kalau saudara nonton di TikTok, ada orang jualan. Pak, hari ini laku berapa, Pak? Laku segini. Ya udah, sisanya sini saya borong. Enggak salah, itu baik. Ya, ada orang susah, rumahnya jelek, ya, dibagusin. Itu enggak salah, itu bagus. Tetapi lebih bagus kita melakukan perbuatan baik dengan motivasi yang benar, cukup Tuhan saja yang tahu. Haleluya, seru. Jadi perbuatan baik tidak perlu digembar-gemborkan, tidak perlu diekspos. Karena itu saya berharap, saudara kasih Tuhan, apapun yang kita lakukan harus punya motivasi yang benar. Katakan bersama saya, motivasi yang benar. Kalau saudara motivasinya keliru, saudara akan kecewa. Saya kasih contoh. 85% orang menikah itu tidak berbahagia. Saya berharap yang 15% itu ada di ruangan ini. Haleluya. Ya, atau yang di ruangan ini banyak yang masuk dalam 85% yang menikah tidak bahagia. Kenapa? Karena motivasinya kurang pas. Saya menikah supaya saya bahagia. Dengan kata lain, dia menikah supaya pasangannya membahagiakan dia. Itu akan kecewa. Itu akan kecewa. Kalau saudara di tempat ini masih berpikir saudara menikah supaya bahagia, kenapa? Karena orang menikah kan tamunya ngucapin selamat berbahagia, kan enggak selamat tahun baru kan, selamat berbahagia, selamat ya. Pada saat pesta ya bahagia. Itu raja dan ratu sehari. Begitu besoknya bangun tidur kelihatan aslinya. Waktu pacaran kan gak pernah kelihatan, belum sikat gigi, kakinya naik, udah ngopi, kan gak kelihatan waktu lagi pacaran. Itu masa promosi kalau lagi pacaran, saudaraku. Ya, bangun tidur, tempat tidurnya gak diberesin, ya kan? Sudah gitu kencingnya, kadang-kadang gak disiram. Hal-hal yang begitu waktu masa pacaran gak kelihatan. Ya, rapi penampilannya dan sebagainya. Jadi, saudaraku kasih Tuhan, tanpa sadar, pagi-pagi bangun, kok aku tidur sama makhluk ini ya? Enggak salah pilih ya, sudah mulai timbul penyesalan. Tapi kalau motivasi yang benar, aku menikah sama dia, tujuannya aku mau membahagiakan orang yang aku cintai. Siapapun, bagaimanapun dia, aku cinta sama dia, aku menikah sama dia, aku yang akan membahagiakan dia.
Kalau saudara punya prinsip seperti itu, saya percaya gak perlu ribut. Buktinya siapa? Yang berdiri di depan saudara. Haleluya, saudaraku. Saya gak pernah ribut. Saya menikah tahun 83. Saudaraku, sudah 43 tahun. Oleh kemurahan Tuhan, saya gak pernah ribut dengan istri. Beda pendapat? Bisa. Kalau saudara beda pendapat, jaga nada suara. Yang setuju bisa katakan amin. Kalau nada saudara tinggi, ngotot, itu menimbulkan emosi lawan bicara saudara. Itu yang bikin berat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: UIN Mataram dan RRI resmi memperkuat hubungan kelembagaan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama tersebut menjadi landasan untuk mengembangkan pengabdian kepada masyarakat. Rektor UIN Mataram, Profesor Masnun Tahir, mengatakan bahwa kolaborasi dengan media publik memiliki peran penting untuk memperluas jangkauan program-program kampus. Menurutnya, berbagai isu yang menjadi perhatian kampus termasuk pendidikan dan lingkungan membutuhkan dukungan media agar mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Sementara itu, Kepala RRI Mataram, Neni Ampriantini, menjelaskan bahwa kerjasama antara UIN Mataram dan juga RRI sebenarnya telah berlangsung cukup lama melalui berbagai program siaran yang menghadirkan akademis kampus sebagai narasumber. Dengan adanya MOU, kolaborasi tersebut kini menjadi dasar hukum yang lebih kuat.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, akhir pekan ya. Ini tentunya menjadi momen yang dinantikan oleh masyarakat untuk melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas serta pekerjaan selama sepekan. Tentunya sebagai selain waktu untuk beristirahat, akhir pekan juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan positif ya, baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Nah, beragam aktivitas yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu libur tentunya agar lebih produktif dan juga menyenangkan. Salah satunya dengan membersihkan lingkungan rumah dan halaman sekitar. Nah, kegiatan ini tentunya pendengar tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, tapi juga bisa menimbulkan atau menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Tentunya banyak masyarakat juga yang memanfaatkan akhir pekan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata bersama keluarga. Nah, kegiatan rekreasi ini bisa menjadi sarana untuk menyegarkan pikiran sekaligus mempererat hubungan antar keluarga ya. Suasana yang santai dan kebersamaan yang tercipta saat berlibur ini bisa menjadi pengalaman berharga yang bisa terus diingat ya. Berkumpul bersama keluarga dan kerabat tentunya juga menjadi pilihan favorit dalam mengisi waktu akhir pekan. Walaupun tidak pergi menuju ke tempat-tempat wisata yang jauh, momen makan bersama keluarga, kemudian berbincang atau sekedar menikmati waktu santai di rumah, ini bisa memperkuat hubungan keluarga yang terkadang sulit dilakukan ya di hari-hari kerja. Nah, tidak hanya itu, sebagian masyarakat juga tentunya pendengar ya memanfaatkan waktu liburan untuk mengikuti kegiatan sosial dan juga keagamaan. Kegiatan sosial seperti gotong royong, kemudian juga menghadiri pengajian, bakti sosial maupun kegiatan masyarakat lainnya yang tentunya dinilai bisa meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama dan memperkuat solidaritas di lingkungan sekitar, ini kerap dilakukan di akhir pekan atau di hari Minggu ya. Dan tentunya menurut jumlah warga, memanfaatkan akhir pekan dengan kegiatan yang positif ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan fisik maupun mental. Selain bisa mengurangi stres pendengar, kegiatan ini juga bisa menambah semangat dan energi untuk kembali menjalani aktivitas pada pekan berikutnya.

0: Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
1: Menurut Anda,

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Ya, berangkat jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mendengarkan secara langsung pertandingan antara Tunisia melawan Jepang dari grup F yang berlangsung di Stadion Montreri. Dan kita menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsungnya.
1: Tiga gelandang yang akan mengisi sektor tengah dari Tunisia dipercayakan kepada nomor punggung 17 yaitu Elias Kiri dan nomor punggung 25 Anis Slimani, dan juga ada nomor punggung 26 Sebastian Tonekti. Dan selanjutnya untuk duet penyerang ada Hannibal Mechri yang akan menjadi second striker, dan juga ada penyerang tunggal nomor punggung 8 Elias Saad. Pendengar, untuk timnas Jepang sendiri yang diasuh oleh Hajime Moriyasu akan menggunakan strategi yang terbilang agresif, yaitu formasi 3-4-3. Untuk mistar gawang dipercayakan pada kiper Zion Suzuki nomor punggung 1. Kemudian untuk 3 center back ada Kou Itakura sang kapten nomor punggung 4. Kemudian juga ada Hiroki Ito nomor punggung 21. Kemudian ada nomor punggung 22 Takehiro Tomiyasu. Dan untuk 4 gelandang yang ada di sektor tengah dari timnas Jepang ada nomor punggung 13 Keito Nakamura, kemudian nomor punggung 7 Ao Tanaka, nomor punggung 14 Junya Ito, dan ada nomor punggung 10 yang juga pengatur serangan Ritsu Duang. Sedangkan untuk nomor punggung 3, maksud kami untuk barisan penyerangan, ada 3 ujung tombak yang dimainkan sekaligus. Yang pertama nomor punggung 15 Daichi Kamada, striker utama nomor punggung 18 Ayase Ueda, dan kemudian pemain sayap Kai Susano. Nah, untuk kali ini pendengar, timnas Tunisia harus memenangkan pertandingan kali ini untuk menjaga peluang mereka lolos dari grup F, karena pada pertandingan sebelumnya timnas Belanda berhasil menang meyakinkan atas timnas Swedia dengan skor 5-1. Untuk di sektor bangku cadangan dari timnas Tunisia ada beberapa pilihan yang bisa dimainkan oleh pelatih baru, yaitu Hefrenat. Yaitu di sektor kiper ada Muhib Chamah nomor punggung 1 dan juga Sabri Ben Hussein nomor punggung 22. Kemudian ada beberapa pemain di barisan belakang seperti nomor punggung 5 Adam Arus, nomor punggung 12 Murtada Ben Onis, nomor punggung 21 Muhammad Amin Ben Hamida, nomor punggung 23 Murtas Nefati, dan nomor punggung 24 Riyad Chikawi. Sedangkan untuk barisan gelandang ada nomor punggung 11 Ismail Harbi, ada nomor punggung 13 Rani Khedira yang merupakan adik dari mantan pemain timnas Jerman Sami Khedira, nomor punggung 14 ada Khalil Ayari, nomor punggung 15 ada Mahmud Haj Al Muhammad. Sementara untuk alternatif di sektor penyerangan ada nomor punggung 7 Elias Acui, nomor punggung 9 Hasim Masturi, nomor punggung 18 Ryan Eloi, dan nomor punggung 19 Firas Syakuat. Sementara itu pendengar, untuk di barisan bangku cadangan dari timnas Jepang, pelatih timnas Jepang memiliki beberapa alternatif untuk pertandingan pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Ada Keisuke Osaka, goalkeeper nomor punggung 12. Kemudian ada Tomoki Hayakawa nomor punggung 23. Ada Yukinari Sugawara nomor punggung 2. Kemudian ada nomor punggung 3 Sogo Taniguchi yang berposisi sebagai back. Kemudian juga ada back senior Yuto Nagatomo, mantan pemain Inter yang saat ini bermain di FC Tokyo, nomor punggung 5. Kemudian ada Tsuyoshi Watanabe nomor punggung 16. Untuk sektor gelandang ada nomor punggung 20 Ayumu Seiko, nomor 25 Junosuke Suzuki, nomor punggung 11 Dezen

0: Maeda dan nomor punggung 17 Yuito Suzuki. Sementara untuk barisan striker alternatif ada nomor punggung 9 Keisuke Goto, nomor punggung 19 Koki Ogawa, dan nomor punggung 26 Kento Shiogai. Ya, Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Jepang kali ini, Bung Jupri, ya, tidak ada Fubo ya?
1: Ya.
0: Dan kemudian juga sementara di kubu Tunisia kelihatannya Hefrenat lebih berhati-hati, tidak seperti Sabri Lomuchi dengan menurunkan formasi yang cenderung lebih bertahan. Bung Jupri, 5-3-2. Apa analisis Anda ini, Bung?
1: Ya, kalau kita lihat memang sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Ya. Kita lihat memang Kubo tidak bisa bermain karena kemarin kita tahu memang di pertandingan melawan Belanda memang dia ditarik keluar ya, di babak kedua karena memang mengalami cedera. Tentu ini pukulan ya buat pelatih Haji Memorese. Tapi kalau kita lihat kemarin penggantinya Junya Ito juga performanya sangat baik di sisi kanan, meskipun memang karakternya berbeda ya. Kalau kita bicara Kubo kan memang dia tipikalnya versatile ya, artinya dia bisa juga masuk ke tengah, untuk masuk ke half space, untuk membantu serangan. Tapi Junya Ito memang lebih tipikal pemain yang banyak bergerak di sisi sayap. Jadi memang mungkin pendekatannya akan berbeda di skuad Jepang di saat ini. Dan kalau kita bicara Tunisia memang ya dengan kehadiran pelatih baru tentunya juga ini pertandingannya juga sangat menentukan. Artinya Herperena tentu juga memilih pendekatan mungkin bisa dikatakan relatif lebih aman ya, bermain dengan 5 pemain belakang, bermain lebih menunggu saya kira. Dan kalau kita bicara kekuatan sebenarnya antara Jepang dan Tunisia saya kira tidak terlalu berbeda jauh. Tapi memang ya itu tadi, mereka terlihat memang di pertandingan pertama saat kalah telak dari Swedia sangat-sangat buruk ya performa mereka di pertahanan. Berkali-kali juga kesalahan yang dilakukan, dan itu yang saya kira memang mencoba untuk bisa lebih safe dengan main 5 pemain belakang. Dan harapannya memang bisa itu tadi memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Jepang untuk bisa melakukan counter dan bisa menciptakan hat meraih hasil yang positif di pertandingan kali ini, Bung.
0: Iya. Dan untuk Bung Jupri, kalau jika kita berbicara Jepang, sangat luar biasa, Bung ya. Ini 7 kali partisipasi mereka berturut-turut di Piala Dunia, Bung ya. Dan sebenarnya Indonesia harus bisa ya mencontoh cetak biru dari Jepang.
1: Betul, ini, betul.
0: Mereka juga sebenarnya sedikit terlambat untuk mengadopsi sepak bola. Dan yang menarik bahwa untuk Jepang saat ini mungkin tidak setenar di tahun 2022 ataupun di 2018 ya, ataupun di 2014 ya. Tidak ada nama-nama seperti Shunsuke Nakamura ataupun ya, tapi mereka tetap memiliki generasi yang ya sungguh luar biasa. Apa sebenarnya kunci dari Jepang sendiri, Bu?
1: Ya kalau kita lihat kan memang secara blueprint jelas ya. Sebenarnya yang menarik dari Jepang ini adalah mereka sebenarnya target untuk juara Piala Dunia bukan dalam waktu dekat. Mereka punya target yang jarak jauh. Itu yang saya kira penting. Tapi kalau kita bicara bagaimana pembinaan, bahkan sangat luar biasa bagaimana ramainya ya persaingan di tingkat universitas juga sudah sangat-sangat ramai. Itu yang saya kira juga penting buat bisa ditiru oleh Indonesia. Artinya kalau kita lihat perlahan sekarang kita terlihat mulai bergerak ya untuk bisa memarakkan juga bagaimana kompetisi usia muda. Itu yang saya kira juga sangat-sangat penting karena ya itu tadi, dengan banyaknya stok pemain muda yang bagus pada akhirnya itu juga akan meningkatkan kekuatan kita juga di kompetisi dan juga di timnas nasional.
0: Tampaknya sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai, dan langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Bung Rosi dan pendengar. Saat lagi kita akan menantikan kick off, dan kick off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Tunisia masih mencoba untuk mempertahankan posisi bola, masih berada di kaki para pemain Tunisia, namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan pada siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Meksiko yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton ini saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21, di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun kepada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi nampak mendapat gangguan dari pemain Tunisia nomor punggung 17, sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri, kita lihat bersama ada sentuhan kaki tampaknya tadi, tepat mengenai kaki dari Hayase Uda. Namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Iswan Kopacz, dan pertandingan kembali lanjutkan. Hiroki Ito mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko. Masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu. Balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki. Masih menguasai bola sepenuhnya Jion Suzuki. Masih menahan bola sejenak. Umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi. Namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Diamond. Umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang, Tomiyasu, yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi. Brown jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8, ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang, dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan. Dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang, ada Hannibal, umpan langsung ke cimbul gawang. Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal pemain Tunisia ini, namun arah bola memang belum tepat menemui sasaran dan hanya tipis dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan, ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan nomor 7, di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura, sudah masuk kotak penalti, mengutuk-utuk dia, mencoba melihat satu pemain, umpan ke cukup ke depan, dan gol! Nomor punggung 15 Daichi Kamada, bagaimana dengan cekatan, dengan apik menyambut umpan yang dilesatkan oleh Nakamura dari sisi kanan pertahanan Tunisia, sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0 atas Tunisia. Bung Jupri, gol cepat yang dilahirkan oleh pemain Jepang melalui umpan manja tadi dari Nakamura kepada Daichi Kamada. Seperti apa Bung melihat skema permainan Jepang di awal babak pertama ini?
1: Ya, ini saya kira memang berawal dari bagaimana pergerakan yang sangat baik ya dari Keito Nakamura yang kita lihat memang menjadi andalan ya di sisi kiri, dan ketenangan tadi dari Ao Tanaka yang melihat memang Nakamura dalam posisi yang bebas. Dan ini kita lihat Nakamura juga tidak memaksa untuk bisa melepaskan shooting dari memang sudut sempit, dan kita lihat memberikan umpan justru ke arah dari kotak penalti, dan terlihat bagaimana di situ ada Daichi Kamada. Meskipun masih akan kita tunggu juga ya, ya. Lagi-lagi terlihat memang golnya mirip-mirip seperti lawan Belanda ya, ya. Daichi Kamada lagi-lagi seperti tidak sengaja ya. Dan lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik, dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia yang pernah kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia. Dan awal yang sangat baik dari Jepang ya. Mulai pertandingan ini
2: baik. Pertandingan kembali dilanjutkan. Saat ini Jepang leading 1-0. Tentu Kanada ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada Ito. Ito masih menguasai bola dari sektor kiri pertahanan sendiri. Passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki. Menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan melebar ke kanan kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 22 Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase. Sayang sekali bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayase masih melambung di atas gawang Tunisia yang dijaga oleh Aymen Dahmen, sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
3: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah, dan saat ini bola jatuh di kaki Hani Elias Sikri, sang kapten, kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura. Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang. Nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mereka ke belakang. Sodorkan saja ke depan. Maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito. Tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan. Risuduan utak-atik dia. Sayang sekali dipotong kembali mendengar. Dan kali ini Tunisia memulai serangan. Dengan sabar Tunisia memberikan kepada Hannibal Metzpri. Hannibal Metzpri ada Yan Valeri. Yan Valeri sayang sekali kembali. Kali ini serangan dari sisi kanan penyerangan dari Jepang. Tadi dipotong saja oleh Karim Rekik nomor punggung 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Deji Kamada. Deji Kamada mundur lagi berikan kepada nomor punggung 15 yaitu Deji Kamada berikan lagi kepada nomor punggung 22. Ada Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu masih bersabar dia. Berikan lagi mundur umpan pendek kepada Kai Susano. Kai Susano berikan kepada Ayase Ueda. Berhasil bola diblok tadi. Ada kop duel antara pemain Jepang dan juga Tunisia. Takehiro Tomiyasu menjatuhkan Hannibal Metzpri. Dan wasit Ivan Kovacs dari Rumania akhirnya memberikan hukuman tendangan bebas kepada Tunisia. Ya, kali ini pemain nomor punggung 6 Thailand Brown, nomor punggung 4 maksud kami Omar Ekik, ya, sedang bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Datar saja sodorkan bola kepada sang kapten Elias Sakiri. Elias Sakiri berikan lagi kepada Omar Ekik, umpan jauh ke depan. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Maksudnya diberikan kepada nomor punggung 2 Ali Abdi tadi yang berlari cepat menyisir sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Sion Suzuki dengan kostum kiper Jepang dengan kostum kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning. Bola sudah umpan ke depan. Nah, saat ini ada Ayase Ueda. Ayase Ueda menyerang lewat lepas Ayase Ueda. Sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Ayase Ueda tadi gagal disambut oleh Deji Kamada karena Brown, Dylan Brown nomor punggung 6 dari Tunisia menyapu tadi bola di depan mulut gawang dari Tunisia sendiri dan hampir saja tadi Deji Kamada menyambut ataupun menyambar umpan tarik dari rekannya dan selamatlah gawang dari Tunisia. Kali ini hanya menghasilkan tendangan sudut. Ada Ito. Umpan tadi sudah dilakukan, berada di mulut gawang. Ditinju saja oleh kiper dari Aiman Dahmen. Sayang sekali mendengar. Kembali tadi bola rebound dari pertahanan Tunisia berhasil jatuh di kaki para pemain Jepang. Namun tendangan dari nomor punggung 10 Risuduan diblok tadi oleh kiper Aiman Dahmen. Nah, saat ini apakah ternyata kelihatannya bola sudah masuk ini melewati garis gawang. Apakah ini wasit dari Rumania Ivan Kovacs akan ternyata tidak. Hanya menghasilkan tendangan penjuru. Beberapa pemain tampak protes terkait dengan insiden yang terjadi tadi di menit ke-10. Ya, wasit dari Rumania Ivan Kovacs saat ini sedang berdiskusi dengan wasit yang ada di ruang VAR untuk meninjau kembali insiden tadi. Apakah memang benar-benar sudah terjadi gol? Karena tadi sempat terlihat sedikit. Ternyata diputuskan tidak terjadi gol dan hanya kembali terjadi tendangan penjuru dan akan dieksekusi oleh Junya Ito. Junya Ito nomor punggung 14 sudah bersiap-siap dia. Lakukan saja umpan tarik ke tengah mulut gawang. Diblok tadi langsung tendangan dari para pemain Tunisia membuang bola untuk menyelamatkan ancaman dari serangan timnas Jepang. Bola jauh meninggalkan lapangan hijau dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang.
0: Ya, kali ini pendengar, timnas Jepang untuk sementara waktu unggul 1-0 tadi lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jepang mulai melakukan serangan. Ada Junaito, Junaito menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada umpan tarik. Dan sayang sekali umpan tarik tadi dibuang lagi oleh para pemain dari timnas Tunisia. Kali ini datang lagi serangan bertubi-tubi dari timnas Jepang. Jatuh bola lagi di para pemain Tunisia. Tunisia lewat Hanmil Mesbri. Hannibal Mesbri dari sisi kiri pertahanan Jepang. Dibuang saja oleh Itakura tadi, tidak mau mengambil resiko serangan balik cepat dari timnas Tunisia. Kali ini timnas Tunisia mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Ada nomor punggung 6, Dylan Brown. Dylan Brown berikan lagi kepada Muntasar Talbi di jantung pertahanan. Dylan Brown dari sisi kiri. Ya, Dylan Brown berikan lagi kepada Sebastian Tunekti. Mundur lagi nomor 17 kepada sang kapten Elias Kiri. Elias Kiri berikan kepada Muntasar Talbi. Langsung berikan kepada Dylan Brown. Mundur lagi ke belakang. Ada Ayman Dahmen berusaha untuk tidak terburu-buru timnas Tunisia untuk membangun serangan. Umpan jauh maksudnya kepada Hannibal Mesbri. Kali ini jatuh. Hannibal Mesbri melakukan sundulan. Ah, sayang sekali tadi nomor punggung 20 Anis Limane, maksud kami Iwan Valeri yang menerima umpan dari Hannibal Mesbri, dibuang saja, tidak mampu untuk melakukan kontrol dengan cepat. Iya, kali ini pendengar, saat ini bola masih berada di timnas Tunisia. Untuk keunggulan sementara waktu, timnas Jepang unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Daichi Kamada.
2: Memasuki menit ke-13, 16 detik pertandingan babak yang pertama ini, Jepang masih unggul 1-0. Dan saat ini Tunisia membangun serang melalui si kiri, sang kapten dari sektor kiri serang dari Tunisia. Umpan lagi balik kepada si kiri, mencoba untuk mendribbling bola hingga memasuki garis lingkaran pertandingan. Masih dia mengoper saja, arahkan ke kanan kepada Talbi, Talbi kepada Brown dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan terobosan ke depan tadi maksudnya kepada Valeri, masih menguasai bola sepenuhnya. Valeri mampu melewat satu pemain, mencoba umpan satu kepada Hannibal, namun lagi-lagi pemain dari Jepang Nakamura dengan segatan untuk membendung serangan dari Tunisia. Kini kembali Tunisia, Brown dari sektor kanan pertahanan mereka sendiri melebar ke kiri. Di sana ada Talbi. Talbi menahan bola sejenak, mencoba untuk melihat rekannya yang ada di depan, namun arahkan bola ke kanan lagi kepada Brown. Umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Tunisia, ada Sebastian, mencoba masuki area kotak penalti, namun sayang sekali lagi-lagi Sebastian gagal untuk mengontrol umpan jauh tadi yang ditujukan, ataupun maksudnya passing jauh tadi oleh Brown kepada Sebastian. Dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. Oh, tampaknya mengenai salah satu pemain Jepang tadi, sehingga justru menghasilkan tendangan sudut bagi Tunisia yang akan dieksekusi langsung oleh Elias Saad dari sisi kiri pertahanan Jepang. Saat ini ada 4 hingga 5 pemain Tunisia berada di area kotak penalti, sudah siap-siap, namun tampaknya wasit masih meniup peluit. Tampaknya masih ada peringatan dari kedua pemain kesebelasan, tentunya dari Tunisia dan juga Jepang. Ya, tembakan pojok harus diulang. Lagi-lagi Elias Saad akan mengeksekusi tembakan pojok dari sisi kiri gawang Jepang. Tampaknya ada 9 pemain Jepang yang ada di area kotak penalti. Sambil melihat rekannya, Elias Saad sudah lakukan tenan, shooting ke mulut gawang. Ah, lagi mampu di heading tadi umpan dari Elias Saad dari tendangan penjuru, dan kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Tunisia dari sisi kiri pertahanan Jepang. Nomor punggung 4 tadi melakukan heading pemain Jepang. Kini Elias Saad bekerja sama 1-2 bersama rekannya di sana, ada Sebastian, namun diarahkan bola passing ke belakang. Valeri umpan crossing ke mulut gawang, namun bola terlalu jauh, namun mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 6 atau Brown tadi maksudnya. Ah, terjadi satu peluang nomor punggung 4, di sana ada Talbi ataupun di sana satu pemain dari Sebastian, namun lagi-lagi bola gagal. Justru serangan cepat kini dibangun anak-anak Jepang. Elias umpan saja ke sektor kiri, ada Kamada merangsek dia, mencoba melewati garis jantung pertahanan Tunisia. Ah, lagi-lagi putus di tengah jalan. Elias saat mengambil bola tadi, Tunisia cukup cekatan, namun mendapat gangguan dua pemain dari Jepang. Kini bukan pelanggaran, Nakamura umpan lagi ke sektor kanan, mencoba untuk membangun serangan. Kini dialirkan bola di daerah tengah lapangan pertandingan nomor punggung 7 di sana ada Tanaka, umpan saja kepada Ito, Ito kembali, kembalikan kepada Nakamura, passing ke belakang kepada Ito kembali. Tanaka bermain asik nampaknya, pemain Jepang ini nomor punggung 24 ada satu melebar ke kanan, Sano maksudnya, Sano melebar kepada Doan, Doan lagi kembalikan kepada Ito. Namun lagi-lagi permainan Jepang mencoba untuk mengurung pertahanan Tunisia, tidak mau terburu-buru mereka. Namun ball possession terus dilakukan oleh pemain Jepang ini. Sana punggung 21 Ito kembalikan lagi kepada Tanaka, Tanaka melebar ke tengah, di sana ada Kaisu Sano, Sano melebar lagi ke kanan, mulai mencoba merangsek ke area pertahanan dari Tunisia. Umpan 1-2, namun tadi maksudnya Ito kepada nomor punggung 10 ada Ritsu Doan dari sisi kiri pertahanan Tunisia, namun lagi-lagi masih gagal di tengah jalan. Kini Jepang kembali mengurung pertahanan Tunisia di area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 7 di sana, Otanaka mencoba membantu lini serang dari Jepang. Nomor punggung 21 umpas saja ke mulut gawang, namun bisa dibuang ataupun disapu oleh pemain belakang dari Tunisia. Dan sementara itu terjadi di duel udara di sisi jantung pertahanan Tunisia, namun bukan sebuah pelanggaran, namun wasit Ispan Kovac asal Rumania meniup peluit tanda sebagai pelanggaran tadi. Hannibal, inilah dia Hannibal Mesbi, salah satu lini gelandang serang yang dimiliki oleh Tunisia tentunya masih belum mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Jepang. Kini memasuki menit ke-17, 48 detik, Tunisia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri, diamankan saja oleh penjaga gawang Ayman Dahmen, masih menggiring bola di area kotak penalti. Umpan crossing ke depan jauh tadi arah bola, namun justru keluar lapangan pertandingan sehingga lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kini nomor punggung 22 ada Tomiyasu, umpan ke sektor kiri kepada sang kapten. Ada nomor punggung 4 di sana, Itakura, pendek saja kepada Kanata, umpan lagi kepada Itakura ke kanan, ada Tomiyasu ke depan, maksudnya ada Doan, mampu dia mencoba melewati satu pemain, namun gagal lagi. Justru kini Brown kepada Elias.

0: dikontrol oleh Elias Saad. Justru kini Jepang dari sektor kiri pertahanan sendiri mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, kembalikan lagi ke belakang. Ada lagi sang kapten mereka, Kau Itakura, masih menggiring bola, mencoba untuk menusuk ataupun belikan rekannya yang ada di tengah lapangan pertandingan tampaknya. Masih Itakura ke kiri pada pemain dari Jepang, masih di lini belakang. Itu umpan saja kepada nomor punggung 24 ataupun 15 tadi, Kamada. Umpan lagi tarik ke belakang pada Itu. Umpan crossing bulu gawang. Di sana ada satu pemain Jepang. Umpan yang selalu. Terjadi duel di udara tadi di area kotak penalti Tunisia. Dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran.
1: Nada, Bundan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena

Okay, Tom Pro 2 tadi ya, Nadia bilang kayaknya di siang hari ini cocok banget deh buat kita minum yang adem-adem. Nah, aku kepikiran tadi dan aku juga udah beli ya Tom Pro 2, yaitu milk tea. Ah, siapa nih yang suka banget sama milk tea Tom Pro 2? Jujur, kayaknya milk tea tuh hitsnya nggak tuh? Itu kayak udah lama sih, tapi sampai sekarang masih enak banget kok buat kita minum ya di tengah era gempuran macam-macam lovers ini. Tom Pro 2 milk tea tuh tetap enak kok, tetap worth it juga buat kita beli. Tapi daripada beli ya kan Tom Pro 2, ternyata milk tea itu gampang banget tahu bikinnya. Apalagi ditambah bobanya, aduh bisa banget nih. Dan sekarang nih Tom Pro 2, aku mau kasih satu resep dan kayaknya bisa banget buat kamu pakai kapanpun itu, entah itu acara keluarga atau mungkin sekedar untuk duduk-duduk di teras bareng keluarga kecil kamu. Jadi kamu siapin ya Tom Pro 2 bahan-bahannya. Ini sekedar untuk porsi 2 gelas ya Tom Pro 2. Jadi yang pertama kamu butuhin adalah 2 kantong teh seduh dengan 150 ml air panas, 250 ml susu UHT, dan secukupnya es batu. Nah, untuk bahan bobanya nih Tom Pro 2, kamu cuman butuhin 1 pcs Nutrijel coklat, terus 35 gram tepung tapioka, dan kurang lebih 60 ml air panas, dan juga 50 gram palm sugar. Jadi sebelumnya kita bikin bobanya dulu ya Tom Pro 2. Nah, kamu tinggal siapin aja semua bahan yang tadi, tinggal campur aja Nutrijelnya sama tepung tapioka, terus kamu aduk aja deh merata, tinggal dituangin aja air panas sedikit sambil diaduk aja ya. Setelah semua tercampur, bentuk bulatan-bulatan kecil ya sampai semua adonan tuh habis, lalu taburin aja deh dengan sedikit tepung tapioka biar bulatannya tuh nggak nempel satu sama lain. Kemudian didihkan air, terus rebus deh bobanya sampai mengatung semua. Kalau semuanya udah mengapung, Tom Pro 2, bobanya tinggal diangkat aja, ditirisin lalu direndam aja dengan air suhu ruang. Setelah itu kamu tuang aja deh palm sugar di dalam teflon ya Tom Pro 2, kasih kurang lebih 25 ml air atau secukupnya air aja, lalu tuang juga deh bobanya ke dalamnya. Terus tinggal kau aduk aja sampai mendidih dan juga agak kental. Nah, biasanya nih orang-orang juga kayak kasih sedikit tepung maizena biar hasilnya tuh lebih kental dan enak gitu loh Tom Pro 2. Setelah semuanya siap, Tom Pro 2, tinggal kamu tuang aja deh bobanya ke dalam gelas saji, lalu tuang juga tehnya dan kasih es batu secukupnya. Kalau udah, Tom Pro 2, tinggal kamu tuang juga susu UHT-nya, terus masukkan 1 sendok boba lagi di atasnya. Aduh, enak banget itu Tom Pro 2. Jadi pas banget deh buat kamu nih yang mungkin lagi craving yang manis-manis

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Oke, nomor 2 sekarang kita udah ada di segmen kedua kita di Santai Siang ya. Setelah tadi Nadia menemani kamu di Muda Kreatif, sekarang kita ada di Zona Olahraga. So, buat kamu yang suka banget sama informasi seputar olahraga, kamu jangan kemana-mana ya. Karena tentu banyak sekali informasi-informasi seputar olahraga yang bakal kita bahas bareng, Tom Pro 2. Oke. Dan sebelum itu, gimana kalau kita dengerin beberapa single dulu yuk? Di sini udah ada single dari JCJ, terus juga ada dari Mita Lestari, dan tentunya ada dari The Script nih, Tom Pro 2. Yang mana duluan ya? Aku puterin. So, langsung aja deh kita puterin satu-satu khusus buat kamu di siang hari ini.

Malam Pro 2, Nadia balik lagi dan ada kabar gembira ya buat kamu pecinta balap motor. Jadi penjualan tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika itu resmi dibuka ya dengan program Early Bird yang menawarkan potongan harga sampai 50% dari harga normalnya. Dan program Early Bird ini ya tahun Pro 2 berlangsung mulai dari 18 Juni sampai minggu kedua bulan Juli di tahun 2026. Dan setelah itu tahun Pro 2 penjualan itu dilanjutkan melalui skema presale 1 dengan diskon 30% dan presale 2 dengan diskon 20% sebelum memasuki harga reguler. Dan dengan potongan harga tersebut, tahun Pro 2 tiket kategori reguler grandstand yang dibanderol normal, yaitu Rp700.000, itu dapat diperoleh mulai dari Rp350.000 saja. Dan sementara tiket premium grandstand dari harga normal Rp1.000.000 itu menjadi Rp500.000 aja selama early bird-nya. Dan buat kamu nih Tom Pro 2 yang pengen tahu lagi informasi seputar ini, kamu harus stay tune terus karena setelah ini Nadia juga bakal kasih kamu informasinya lagi lanjutannya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

itu dia mungkin lagu penutup kita di Zona Olahraga kali ini ya, Tom Pro 2, Anganku Anganmu by Isyana Sarasvati featuring Raisah ya, Tom Pro 2. Dan next setelah ini Tom Pro 2 bakal ada segmen lainnya, tapi nanti Nadia gak sendirian karena Nadia udah ada temennya nih di siang hari ini. Oke, Tom Pro 2, kalau gitu kita moving on lagi ke single-single berikutnya. Kalau gitu stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hai.
4: Hai, happy Sunday.
3: Dua ini suara siapa? Yes. Siapa lagi kalau bukan Gloria?
4: Yeay. Kita berdua lagi.
3: Betul sekali. Tapi cuma satu jam aja.
4: Iya, satu jam saja.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan satu informasi dalam cek fakta, di mana teh adalah minuman yang mengandung antioksidan tinggi sehingga sangat kecil menimbulkan kafein crash seperti kopi. Dengan lebih dari 1.500 jenis, teh adalah minuman yang baik untuk tubuh dan pikiran Anda. Salah satu alasan utama untuk minum teh adalah kesehatan, karena minuman ini tinggi kandungan antioksidan polifenol. Dalam sebuah laman kesehatan, antioksidan ini disebutkan dapat membantu tubuh kita melawan penyakit jantung, kanker, diabetes mellitus dan osteoporosis. Teh juga cenderung tidak menyebabkan kafein crash atau rasa lemas setelah mengkonsumsi kafein. Laman kesehatan juga menyebutkan antioksidan dalam teh ini memperlambat penyerapan kafein sehingga efeknya lebih lembut dan bertahan lama. Demikian cek fakta kami hadirkan di siang hari ini.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Dan pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita NTB Siang. Saat ini di pukul 14 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Pukul 14 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat pada tahun 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru guna mencegah praktik korupsi dalam proses seleksi. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita NTB Siang selengkapnya untuk hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Ya, saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB bagi masyarakat pada tahun 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 6 Tahun 2026 tentang pemberian keringanan dan pembebasan pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor. Melalui program ini, seluruh denda keterlambatan pembayaran PKB dihapus. Selain itu, tunggakan pajak kendaraan yang berusia lebih dari 5 tahun juga diputihkan, termasuk tunggakan tahun 2020, 2019, 2018, dan tahun sebelumnya. Dengan kebijakan tersebut, wajib pajak cukup membayar pokok pajak 5 tahun terakhir, serta pajak tahun berjalan tanpa dikenakan denda. Pemprov NTB juga memberikan insentif bagi kendaraan berplat luar daerah yang melakukan balik nama menjadi plat NTB. Pemilik kendaraan akan mendapatkan keringanan PKB sebesar 50% dan pembebasan denda. Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah NTB, Baik Nelly Yuniati, mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk relaksasi fiskal untuk membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Pemerintah Provinsi NTB mengajak masyarakat memanfaatkan program ini agar kewajiban pajak kendaraan dapat diselesaikan dengan lebih ringan dan mendukung peningkatan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong penguatan daya saing UMKM melalui kerjasama dengan dunia usaha. Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB melalui UPTD Balai Kemasan Produk dan Pengembangan Promosi Daerah bersama Dekranasda NTB berkolaborasi dengan Uniqlo Indonesia dalam program Nike Board Hood Collaboration Batch 5 tahun 2027, sebanyak 28 UMKM binaan dari sektoral kriya dan turunan wastra mengikuti proses kurasi untuk menjadi bagian dari program tersebut. Kepala UPTD BKP 3D NTB menyebut program ini menjadi peluang bagi UMKM lokal untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di tingkat nasional. UMKM yang lolos kurasi nantinya berkesempatan memasarkan produknya melalui Nike Borhood Collaboration Corner di gerai-gerai Uniqlo. Sementara itu, Uniqlo Indonesia menyambut baik kerjasama dengan NTB dan berharap program ini dapat memperkuat ekosistem UMKM serta menghadirkan lebih banyak produk lokal yang kompetitif. Tim penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama The Gentle Care Foundation Indonesia melakukan uji coba pendekatan baru dalam percepatan penanganan stunting di Desa Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan ini menggunakan metode media assessment partisipatif atau MAP yang komunikasi antar pribadi. Melalui metode ini, orang tua diajak mengenali sendiri masalah yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, mulai dari kesehatan, gizi, lingkungan, hingga kondisi sosial keluarga. Ketua TPPKK Provinsi NTB, Hajah Sinta Agatya Iqbal, mengatakan keluarga menjadi kunci utama dalam pencegahan stunting. Karena itu, orang tua perlu dilibatkan sebagai pelaku utama dalam menemukan solusi bagi keluarganya. Menurutnya, penanganan stunting tidak cukup hanya melalui program pemerintah, tetapi membutuhkan kesadaran dan keterlibatan aktif keluarga. Dalam pelaksanaannya, kader Posyandu berperan sebagai pendamping yang membantu keluarga berdiskusi dan memetakan persoalan yang dihadapi. Dengan cara ini, keluarga tidak hanya menerima informasi tetapi ikut menentukan langkah perubahan. Uji coba di Desa Sakra ini diharapkan menjadi modal pendampingan keluarga yang dapat diterapkan di wilayah lain di Nusa Tenggara Barat. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru SPMB guna mencegah praktik korupsi dalam proses seleksi. KPK menegaskan segala bentuk titipan maupun gratifikasi yang bertujuan mempengaruhi hasil seleksi tetap dilarang dan dapat dilaporkan oleh masyarakat. Khalil Bisri melaporkan.
2: Pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru atau SPMB menjadi salah satu proses yang mendapat perhatian publik setiap tahunnya. Selain tingginya jumlah pendaftar, proses seleksi juga diharapkan berlangsung objektif dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan. Menanggapi potensi praktik titipan dan penerimaan siswa baru, Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menegaskan bahwa segala bentuk pemberian atau gratifikasi yang bertujuan mempengaruhi proses seleksi tetap dilarang. Menurutnya, pengawasan terhadap proses penerimaan siswa baru tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat.
3: Pada prinsipnya itu namanya pemberian gratifikasi atau suap itu tetap dilarang. Jadi terutama untuk pengawasannya bisa dari publik, bisa dari mahasiswa, bisa dari masyarakat, bisa kalau ada laporan KPK turun. Tergantung mengenai apakah memenuhi unsur korupsi.
2: Ibnu menjelaskan masyarakat maupun pihak lain dapat berperan aktif mengawasi jalannya proses penerimaan siswa baru. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi, masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada pihak berwenang. Ia mengatakan KPK akan menindaklanjuti setiap laporan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut. Sementara untuk perkara yang berada di luar kewenangan langsung KPK, penanganannya dapat dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum lainnya.
3: Apabila merupakan jumlahnya yang terlalu sedikit, bisa dilimpahkan di koordinasi supervisi kepada APA lain.
2: Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga integritas pelaksanaan SPMB. Dengan pengawasan yang melibatkan publik, proses penerimaan siswa baru diharapkan dapat berlangsung secara adil dan transparan.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menganggarkan sebesar 4,6 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2026 di Lombok Tengah. Tahapan pilkades dijadwalkan mulai berlangsung pada Agustus mendatang, sehingga pemerintah desa diminta melakukan langkah antisipasi sejak dini terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat menghambat kelancaran dan keamanan pelaksanaan pilkades. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Ada dua, ada bantuan keuangan kepada pemerintah desa, ada juga di kabupaten, sesuai dengan tugas masing-masing kan.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mematangkan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa pilkades serentak yang akan digelar di 87 desa. Berbagai aspek mulai dari regulasi, penganggaran hingga antisipasi potensi kerawanan menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan sosialisasi yang melibatkan pemerintah desa, panitia, serta unsur terkait lainnya. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah menegaskan, sosialisasi ini menjadi langkah penting untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak terkait, terutama karena adanya perubahan regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pilkades tahun ini. Pihaknya pun meminta seluruh desa mulai melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat muncul selama tahapan pilkades, karena pengalaman pada penyelenggaraan sebelumnya menunjukkan adanya dinamika yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
6: Kalau ini sudah masuk kan, tapi secara teknis katanya Agustus mulai. Agustus. Tahapan-tahapannya. Pengalaman dulu dinamika yang cukup mengganggu atau hambatan sebelumnya. Nah, harus mulai dari sekarang untuk ya manajemen risiko lah kalau ilmunya inspektorat. Sehingga nanti ketika tahapan-tahapannya itu dapat dihambat gangguan-gangguan yang bisa mengganggu keamanan, ketertiban, termasuk kelancaran pasangan kepala desa.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Lombok Tengah, Baik Murni, menjelaskan total anggaran yang disiapkan untuk pilkada serentak tahun 2026 mencapai 4,6 miliar rupiah. Jika pada pilkades sebelumnya sejumlah kebutuhan teknis termasuk pencetakan surat suara dikelola oleh pemerintah daerah, tahun ini anggaran akan langsung disalurkan kepada pemerintah desa melalui skema bantuan keuangan.
4: Jadi mekanismenya adalah ada dua, ada bantuan keuangan kepada pemerintah desa, ada juga di kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing kan. Kalau kami mungkin di pelantikannya, kegiatan sosialisasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau di desa itu, di situ ada untuk honor panitia kan, kemudian honor KPPS sama pengadaan logistik ya, kotak suara, surat suara dan alat-alat coblos dan lain sebagainya. Itu melalui APBDes kan, bantuan keuangan kepada pemerintah desa, tentu kewenangannya ada di desa kan, nanti di panitia.
5: Sementara itu, tahapan pilkades dijadwalkan mulai berjalan pada Agustus mendatang dan akan berlangsung di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Anak LPA NTB. Dalam audiensi di Mataram, Kanwil Kemenkum NTB dan LPA NTB membahas rencana pelaksanaan pelatihan paralegal bersama Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum, khususnya di kalangan mahasiswa, serta memperluas akses edukasi hukum bagi masyarakat. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga menyebut baik kerjasama tersebut dan mendorong LPNTB memenuhi persyaratan agar pelatihan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sementara itu, Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati berharap kolaborasi bersama LPA NTB dan kalangan akademisi dapat memperkuat budaya sadar hukum di Nusa Tenggara Barat. Melalui program ini, masyarakat diharapkan semakin memahami hak dan kewajiban hukum serta mampu berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih sadar hukum. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat pada tahun 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru guna mencegah praktik korupsi dalam proses seleksi. Saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, mendengar 21 Rai Mataram, dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Selamat siang menjelang sore, tepat di pukul 14:31 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini beranjak ke pukul 14:32. Kami menemani Anda di Indonesia banget, 100% Indonesia. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370-646-521. Siapakah pembuka jebak kita di Indonesia banget? Halo, selamat siang menjelang sore Indonesia banget.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: 100, Bang Alvin dari Lombok Utara. Iya, Lombok Utara pembuka jebak. Iya, silakan Gumi Gempar. Gumi apa sih namanya kalau Lombok Utara ya? Apa?
1: Kasih terhebat dari Anggi.
0: Oh, janji terhebat dari Anggi.
1: Kasih terhebat. Bukan janji. Salam dulu ya.
0: Oh iya, silakan Anggi.
1: Salam buat Cina, Kinza, Pak Irwan, Ika Batu Muli, Bunda Maksia, Bunda Isa, Bunda Maya, Widya Pujud, Bang Karil, Bang Ornes, Bang Fajar, Bang Raja, Baji Herman, Pak Mauin, Pak Janglae, Pak Muhyiddin, Pak Yasukri, Piola di Sumbawa, Gompu, Aris Kelana, Bang Tinggus, Yunya Engel, buat semua-semua di Bang Andi.
0: Kenapa tidak ada ini janji terhebat?
1: Kasih terhebat, bukan janji atau enggak.
0: Sebentar dulu, agak kedok-kedok si Anu nih. Kekasih terhebat, astagfirullahaladzim. Dikedok si lelahan dengan ini.
1: Oke, namanya
0: Gih.
1: Lagunya Kukul. Buat Bang Andi, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, yang sudah bergabung di Indonesia banget. Di belakangnya, halo, selamat siang jelang sore.
2: 100% Indonesia Bang Andi. 100%
0: Indonesia. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setelah sekarang Indonesia banget Bang Andi.
0: Iya kan, tadi ada bola.
2: Iya.
0: Setelah bola kita hadirkan berita dan lanjut ke Indonesia banget.
2: Apa kabar Bang Andi?
0: Sehat. Kinanti apa kabar Kinanti?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Apakah Anda ada bekelor baru Kinanti?
2: Kalau kelor Bang Andi.
0: Kelor kemcin api biasa nama siang-siang namain lah.
2: Kacang ikan.
0: Aku demen ke kelor kanca samben terasi.
2: Iya paling main nih Bang Anu, sambal kelor kanca terasi nih Bang Andi.
0: Iya pecoletan ya, apa nu baju.
2: Kaca timun.
0: Timun kaca terong bulat no.
2: Ini. Memang. Oke, lagunya dulu Bang Andi.
0: Lagunya apa ke nanti?
2: Kangen Ben.
0: Kangen band yang mana?
2: Cinta Sampai Mati.
0: Cinta Sampai Mati. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Alvin, Kak Irwan, Biar Terlalu, buat Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Farin, Gedot, ada Papu Guntur, sama Wiin. Terus ada Pak Lalu Diding, ada Bang Jun, Bang Fajar, Bang Raja, Ataman, Bang Sahlil, Bang Kento, Mbak Dinza, ayo masuk. Terus ada Mas Yogi, Mas Kenggo. Ada Mbak Maya, Mbak Nili, Cabat Nungguli, Suwaliin, Mami Rian, Pak Jang Rian. Terus ada Pak Sekri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Hairani, Bunda Isa, Bunda Marnia, Bunda Cahaya, Bunda Sri Hajar. Ada Bunda Hil.
0: Iya.
2: Ada Bang Harisana di Dompu.
0: Kemudian.
2: Viola, Bu Iga. Dan semua-semua Bang Andi ya.
0: Semua-semua, oke.
2: Okay. Kita semua dalam keadaan sehat afiat.
0: Yeah.
2: Buat semua keseluruhannya juga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Andi, selalu bertugas dan selalu bersama keluarga, panjang umur, berada di sisi
0: selalu
2: dalam minuman Allah SWT. Kita pulang, hati-hati di jalan. Kita semangat Bang Andi. Lagunya ada?
0: Lagunya ada atau enggak ya?
2: Ada.
0: Ada, kan sering diputerin.
2: Iya, oke. Kinanti tunggu lagunya ya Bang Andi.
0: Oke, Kinanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, ke lagu dulu ya. Lagu yang direquest oleh Alvin, pengen didengerin katanya nih Alvin. Anji, Kekasih Terhebat. Kemudian nanti ada Kangen Band, Cinta Sampai Mati.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 107 FM Pro 1 RRI Mataram, masih di Indonesia banget kami temani Anda di siang hari ini ya, siang menjelang sore. Yang ingin bergabung boleh saya coba untuk menyapa Anda. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Halo.
0: Halo, iya, dengan siapakah ini? Indonesia. Bunda Kartini, apa kabar Bunda?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, sampun dah berdahar Bunda. Sehat, sehat, alhamdulillah.
1: Bukan kedengeran suara Anda.
0: Masa?
1: Iya, tapi saya pergi ke Sembalun liburan.
0: Siapa?
1: Tidak.
0: Oh, kirain pergi ke Sembalun gitu.
1: Iya.
0: Kalau Andi ke Sembalun, ya? Kalau Andi ke Sembalun nanti saya mampir ke rumahnya Bunda Kartini ya. Oke dah. Bunda pengen request lagu apa?
1: Lagu Syahrini.
0: Syahrini, yang mana aja ya?
1: Syahrini.
0: Ya, salamnya ya? Buat siapa?
1: Ya, salam buat Bunda Siti Hajar, Bunda Nesia, Bunda Cahaya, Bunda Isa, Bidia Bajang Lutri, Bapak Haji Herman, Bapak Mungkin,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lagunya Syahrini yang mana ya? Saya pilihkan. Lagunya Syahrini yang ini aja deh. Baik, terima kasih Bunda Kartini ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat sore Indonesia banget.
2: 100%
0: Indonesia. Pak Mawiin di Lombok Utara.
2: Betul sekali.
0: Nggak hujan di sana Pak Mawiin?
2: Tadi ada sedikit keras kalau ada hujan gitu.
0: Oh, dia rintis?
2: Ya, rintis-rintis kecil sekali.
0: Ya, sudah.
2: Sekarang nggak ada.
0: Panas ya di situ?
2: Panasnya luar biasa.
0: Oke, disyukuri saja. Ya.
2: Betul.
0: Silakan Pak Mawiin, pengen salam-salam buat siapa nih?
2: Salam sama Andi yang di Gunung Sari,
0: ya.
2: Pak Maliki yang di Medan, juga Pak Rizal Bin yang ada di sini, Mawi di Temuco, ada Pak Jabir Kondaya, Memek yang di kayak di Karangnangka Utara, ada juga Pak Tino atau Pak Guntur yang ada di Simpang Pak Tanjung, di Samaguna, ada namanya Bujang Laik, di Bingur, ada namanya Nanti, Pak Hidin, Mami Gedor, Pak Parang Tadi, ada juga Pak Purbaya, Pak Rudi, Pak Kolombus, Pak Rudi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Mawiin ya sudah bergabung di sore hari ini di Indonesia banget, 100% Indonesia. Di belakangnya Pak Mawiin ada siapa nih? Ada siapakah? Boleh dicoba ya. Oke, ini Bunda Warni dari tadi nih. Halo, selamat sore Indonesia banget.
3: Selamat sore 100% Indonesia, Bang Andi.
0: Halo, Mbak Warni.
3: Sehat walafiat ke?
0: Alhamdulillah.
3: Hilal Aidin wal faizin wal mafihir batin. Dia terlambat, nggak apa-apa.
0: Makasih ya, Mbak Warni.
3: Sama-sama, Bang Andi.
0: Ya. Lagunya apa nih, Bunda Mbak Warni? Lagunya siapa?
3: Kota, lagunya Kota yang pelan-pelan saja.
0: Oke, salamnya buat siapa
3: nih? Salamnya buat Pak Muhyiddin barusan di sini. Di Pancasila, Mbak Maya Sengkang.
0: Pak Muhyiddin tadi.
3: Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, Mbak Pinanti, Mbak Aries, Mbak Ila, Mbak Viola, Bunda Mas. Kok ngeresek-ngeresek, Bang Andi?
0: Iya, kenapa dia keresek-keresek-nya hati sih deh?
3: Ada Bunda Madunia, Bunda Isa, Siti Hajar, Bunda Siti Hajar, ada siapa lagi Pak? Sekalian hari sudah, ada Mbak Melai, ada Mbak Yogi, Pak saya dari A sampai Z Kang Andi nggih.
0: Dari A sampai Z ya.
3: Disebut, yang belum dikoling ampura di belakang oli. Buat Kang Andi sama Kang Titi selalu nggih.
0: Heeh.
3: Panci selalu lagi ngono Allah Mata Anak.
0: Heeh. Ah.
3: Bawa di belok kanan pancaka dulu.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mendengar kita ke lagu dulu ya. Lagu yang tadi direquest oleh Bunda Kartini. Ada lagu Syahrini, kita nikmati bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah praktik korupsi sejak dini. Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Bidodo mengatakan, KPK selama ini aktif melakukan pendidikan anti korupsi bersama berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama dan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan nilai-nilai integritas di lingkungan kampus sehingga mampu mencetak generasi muda yang memiliki karakter jujur dan bertanggung jawab. Yang menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk calon pemimpin bangsa di masa depan. Ibnu menjelaskan, implementasi pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan kreatif yang dekat dengan mahasiswa. Kampus dapat menyelenggarakan lomba, diskusi tematik, kampanye, hingga pembuatan slogan anti korupsi sebagai bagian dari penguatan budaya integritas. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peringat 21 Rai Mataram, Indonesia Banget masih menemani Anda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 081 80 dan 056 ribu 0370 64 6521. Halo, selamat sore Indonesia Banget.
1: Sore 100%
0: Indonesia. 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
1: Jamiluddin, Pak Ben.
0: Halo, Jamiluddin.
1: Iya, sehat. Gimana kabarnya?
0: Oh, sehat, alhamdulillah.
1: Iya, sama-sama sehat ya.
0: Pak Jamiluddin bagaimana?
1: Iya, sehat juga ini, sedang tidur-tiduran ini.
0: Asik sekali.
1: Nunggu waktu asar.
0: Oh, nggih. Sampun bedahar, Pak Jamiluddin.
1: Ya.
0: Sampun dahar niki.
1: Oh, sudah, sampun tadi.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Jamil, pengen request lagu apa?
1: Lagunya di kampung ada ya.
0: Oh, nggih. Silakan salamnya ya, buat siapa niki? Ya.
1: Kaling-kaling teman-teman dulu ini. Dari lo baslah kalau mau tahu itu pembuatin pembuatin. Bila nanti menjaga dor, jadi Yogi, Bunda Siti Aisyah, Siti Hajar, Mas Ni. Ada Ria, ada Rodin, ada Ucak Batu Nguli, ada apa yang ada di Lombok Selatan itu, Wanunya Balale, ya, Pak Syukri ada di Lombok Timur, ya, semuanya sudah
0: Balale. Oke, siap. Masuk nanti. Oke, Pak Jamiluddin.
1: Kalau banyak-banyak di calling itu sama teman-teman itu.
0: Oke, terima kasih Ngi.
1: Di sini semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Jamiluddin, terima kasih Pak Jamiluddin Ngi. Baik, di belakangnya Pak Jamiluddin ada siapa Niki? Halo, selamat sore Indonesia Banget.
2: 100% Indonesia Bang Andi.
0: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinza. Hai.
2: Hai Bang Andi ganteng. Gimana kabarnya siang
0: sehat.
2: Ini?
0: Sehat. Kalau Kinza hai, apa kabar, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga Bang Andi.
0: Oke, silakan lagunya apa Niki? Kinza hai.
2: Di antara bintang Bang Andi ada enggak dari Hello?
0: Hello. Hello, kalau Hello Band itu apa lagunya ya selain itu?
2: Di antara bintang.
0: Masa di antara bintang? Hello Band ya?
2: Iya, di antara beribu bintang Bang Andi yang paling terang itu lagunya.
0: Tahu aja, biarkan berlalu.
2: Iya dong, diriku tahu makanya.
0: Coba salam-salam dulu deh.
2: Iya ada ya buat Kinanti, Alvin, terus Ila, Irwan, Pak Jamiluddin, Bunda Aisyah, Bunda Kartini, terus siapa lagi ya? Pokoknya semuanya ada Bang Andi ya, ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang Syahril, juga yang tercinta, yang tersayang, yang tertangan, yang terindu Bang Kenzo.
0: Coba lagunya lah, ganti yang lain ya, yuk.
2: Ya yang lain yang apa ya? Yang Budita dah, Sampai Kau Jadi Milikku ya Bang Andi ya.
0: Sampai Kau Jadi Milikku.
2: Oke.
0: Saya cari-cari dulu ya.
2: Insya Allah ada, sudah saya request kemarin-kemarin sama Mbak Dian.
0: Oke, Sampai Kau Jadi Milikku. Oh, ada ini.
2: Ya kan, terima kasih Bang Andi.
0: Oke, terima kasih.
2: Selamat bertugas Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kinza di Lombok Timur. Di belakangnya Kinza ada siapa? Halo, selamat malam. Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi.
0: Halo Nani, semamak nih malas.
3: Sudah lagunya udah berbisa dari Hello Bang Andi ya.
0: Jangan itu dong.
3: Aca sudah yang ada cinta.
0: Apa?
3: Aca yang ada cinta.
0: Nah harusnya romantis-romantis kalau orang lagi falling in love itu. Masa ular berbisa? Hati dia. Ditunggu lagunya ya. Jangan ular berbisa. Ada lagunya apa tadi ya? Judika ya. Terus tadi lagunya yang direkes oleh Kenzo apa tadi? Adakah yang mendengarnya? Siagaga ini Purbaya. Ada siapa nih? Halo, selamat sore Indonesia Banget.
4: Selamat sore, Bang.
0: Ya, Bang. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Purbaya.
0: Oh, Purbaya. Purbaya dengar enggak tadi Kenzo itu request lagu apa tadi ya?
3: Apa?
0: Ya sudah, kabarnya bagaimana Purbaya?
3: Alhamdulillah, Bang.
0: Lagunya apa langsung lanjut nih gabung?
3: Lagunya gabung aja deh sama Mbak Wika tadi ya.
0: Oh iya dah.
3: Salam buat Mbak Wika sama Nanti.
0: Oh Aceh Septesa tadi ya.
3: Ajar, terus buat siapa lagi ya Pak? Mbak Niken, terus Mbak Marni.
0: Bulan terbelah ya.
3: Terus buat Pak Haji yang ada di Bertais. Terus Bunda Isa, Mas Nia, dan Pak Mantang yang jalan di Mantang tuh, Mbak Maya, Mbak Maya ya saya.
0: Oke dah.
3: Sehat selalu Bang.
0: Oke, terima kasih Purbaya.
3: Semangat terus.
0: Semangat Purbaya. Baik, terima kasih Purbaya ya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di belakangnya Purbaya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Ada yang bergabung boleh? Yuk, tidak ada? Kita ke lagu. Ada lagunya Judika dan Acha Septriasa. Kita nikmati bersama di Indonesia Banget 100% Indonesia.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia. Rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia masih kami temani Anda ya. Di sore hari ini, di Minggu 21 Juni 2026. Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati hari Minggu dengan mengunjungi tempat-tempat wisata atau sudah pulang ya dari kunjungan tempat wisata. Sekarang lagi duduk santai sama keluarga, sama teman, sahabat. Sambil menikmati suasana sore hari ini, minum es, minum teh, atau yang lainnya, atau ngerujak. Ada yang ngerujakan. Atau mungkin saat ini Anda baru selesai sibuk ya dengan acara-acara keluarga. Biasanya kalau hari Minggu ini ada acara-acara pernikahan ya. Mungkin salah satunya adalah di keluarga Anda yang hari ini menggelar acara pernikahan. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa menghilangkanlah sedikit dari rasa capek Anda setelah selesai menggelar acara pernikahan keluarga. Baik pendengar, sembari menyemarakan suasana Minggu ini boleh ya Anda bergabung, masih lumayan panjang waktu kita. Di hari ini tinggal 28 menit lagi. Boleh ya di 081 80 2056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Kami nantikan Anda di sore hari ini. Kami informasikan juga untuk kumandang azan asar. Hari ini akan berkumandang nanti di pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Silakan mendengar, dicoba kembali. Oke, ada siapakah ini? Oh, dari tadi ini sudah berdering ya. Baik, halo, selamat sore Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Pak Haris di Dompu ya?
1: Iya dong.
0: Apa kabar nih Pak Haris?
1: Alhamdulillah, kabar di sini lagi mendung ini.
0: Oh, lagi mendung di sana ya?
1: Iya, hujan dari kemarin hujan.
0: Oh gitu. Silakan Pak Haris, iya. Pengen request lagu apa?
1: Ya, salam-salam dulu nih. Ya, buat semua teman RRI semua. Ada Alvin, ada Bunda Maya di Mantang, ada Pak Jerman di Berkai, ada Bunda Aisyah, Bunda Nesnya, ada Cinanti, ada Ila, ada Isha Batmuli, ada Mami Rian, dan juga buat Bapak Putri bersama Rina Marminya dalam kompak percabatan selalu buat Pak Widya bersama Jalik Mendiga. Dan sehat selalu. Lagunya gabungan saja.
0: Lagunya gabung. Ya,
1: sama Andi.
0: Kenapa? Ini dengan Andi
1: ya,
0: benar.
1: Gabungan saja kita lagunya.
0: Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Haris ya. Geng.
1: Iya, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Haris ya, yang sudah bergabung. Di belakangnya Bang Haris, boleh dicoba kembali untuk kita bersama ya di acara Indonesia Banget. Halo, selamat sore Indonesia Banget.
2: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Oke, 100% Indonesia dengan Pak Tenggo ini ya. Silakan Pak Tenggo, pengen salam-salam buat siapa? Oke, terima kasih Pak Tenggo. Agak-agak ini ya, suaranya agak-agak kersek-kersek dan delay juga ya. Baik, di belakangnya Pak Tenggo ada siapa? Halo, selamat sore Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Bunda. Kembe. Ya, ya. Silakan, Bun. Lagunya apa nih, Ki?
3: Lagunya gabung aja ya, Gayang.
0: Oh, lagunya gabung aja.
3: Iya, spesial ini buat tamunya Bunda yang ada, yang dari Lombok Tengah ini lagi pasang dekal ini.
0: Oh.
3: Lagi sibuk-sibuk di rumah. Barti anak ya.
0: Oke, silakan. Salamnya lagi buat siapa?
3: Oke, temannya aja karena ini mau azan ya.
0: Oh, mau udah tarhim itu ya.
3: Maksudnya anakku yang ganteng. Mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya.
0: Amin.
3: Lagunya digabung, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Mas Nia. Di belakangnya Bunda Mas Nia. Halo, selamat malam. Selamat sore. Sore juga dengan siapakah ini? Kok kode sekali suaranya Bapak? Oke, baik, terima kasih ya. Baik pendengar, sembari menunggu azan asar, kami hadirkan satu lagu untuk Anda. Azan asar nanti berkumandang di pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu, sembari menunggu kumandang azan asar.

0: Ya, pendengar 21 Radio Mataram, kami cukupkan ya untuk menghadirkan lagu terlebih dahulu karena saat ini sudah pukul 15:40 waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, tokhimakumullah dimanapun Anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat asar di sore hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

Rosat Wirak di Mataram, karena kami akan terus hadirkan beragam acara yang akan memberikan informasi dan menginspirasi untuk seluruh pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Dan saya hadirkan satu atau dua lagu ya, untuk menikmati suasana sore hari ini. Dan nanti kami akan temani Anda di pukul 16 dengan beragam informasi kembali. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kembali kami hadirkan untuk Anda satu informasi dalam lintas informasi di sore hari ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengejar penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kelebihan pembayaran sejumlah proyek yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Menurutnya, waktu penyelesaian yang diberikan hanya 60 hari sehingga perlu pengawasan ketat dari inspektorat. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB sore ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang menemani Anda. Selanjutnya pendengar, saat ini kami temani Anda di musik dan informasi. Kami hadirkan beberapa informasi ya hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk hari ini. Selain informasi, kami juga akan ketengahkan untuk Anda lagu-lagu yang sudah kami siapkan di musik dan informasi ini. Saya awali satu informasi pendengar. Ini informasi mengenai jamaah haji Nusa Tenggara Barat ya, di mana sebanyak 5.864 jamaah haji asal NTB telah kembali ke tanah air setelah seluruh rangkaian pemulangan dari Arab Saudi selesai dilakukan. Namun 4 jamaah masih harus menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi karena dinyatakan belum layak terbang ya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji NTB lalu Muhammad Amin mengatakan seluruh jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang telah tiba dengan selamat di Gumigora. Dan kloter terakhir yang tiba di NTB berjumlah sekitar 365 jemaah. Mereka berasal dari sejumlah daerah seperti Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu. Menurut Amin, masih ada 4 jamaah yang belum bisa dipulangkan karena kondisi kesehatan mereka belum memungkinkan untuk melakukan penerbangan. Dari total jamaah haji di NTB tahun ini, sebanyak 12 orang dilaporkan meninggal dunia. Kemudian sebanyak 11 jamaah wafat di Tanah Suci, sementara 1 orang meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Amin memastikan seluruh proses penyelenggaraan haji mulai pemberangkatan hingga pemulangan berjalan aman dan terkendali. Jamaah yang telah tiba langsung diserah terimakan kepada pemerintah kabupaten dan kota masing-masing untuk kembali berkumpul dengan keluarga. Nah pendengar, meski seluruh tahapan telah selesai, Kanwil Kementerian Haji NTB mencatat sejumlah evaluasi untuk pelaksanaan haji tahun berikutnya, di mana salah satunya terkait perjalanan jamaah asal Pulau Sumbawa menuju embarkasi Lombok. Ya pendengar, demikian ya kami ketengahkan informasi mengenai jamaah haji tahun ini asal Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah ya, sudah dipulangkan sebanyak 5.864 jamaah haji. Nah informasi selengkapnya terkait informasi ini pendengar dan informasi yang lainnya juga Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di NTB sore ini. Dan musik informasi masih menemani ruang dengar Anda ya di minggu sore ini. Anda yang ingin menikmati suasana minggu sore mungkin di sebuah tempat di pantai mungkin, ingin menyaksikan matahari terbenam atau sunset, bisa ya, boleh dipersiapkan dari sekarang, masih ada waktu ya. Ya di sekitaran pantai-pantai Ampenan mungkin, atau di wilayah Senggigi, untuk Anda yang domisili Kota Mataram, Lombok Barat, masih ada waktu ya untuk menyusuri ataupun mendatangi pantai-pantai yang bisa Anda saksikan langsung ya matahari terbenam di sore hari ini. Karena saya beberapa kali juga pernah duduk di pantai di sore hari dan memang terlihat lebih indah ya, terlihat sangat memukau melihat pantai di sore hari. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram, musik dan informasi masih kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Kali ini ada sebuah prestasi yang ditorehkan oleh pemuda Nusa Tenggara Barat, di mana pembalap NTB Gian Muhammad Gibran meraih kemenangan perdana di MRS 2026. Ya, pembalap muda asal Nusa Tenggara Barat Gian Muhammad Gibran berhasil meraih kemenangan di kelas Indonesia Talent Cup 150cc U15 dalam ajang Pertamina Mandalika Racing Series putaran kedua yang berlangsung di sirkuit Mandalika minggu hari ini ya. Jadi pembalap yang memperkuat tim RX1 Media RX di Honda tersebut finish di posisi pertama setelah bersaing dengan 32 starter dari berbagai daerah Indonesia. Hasil ini tentu menjadi pencapaian penting bagi Gibran karena ini merupakan podium pertamanya sejak mengikuti Mandalika Racing Series pada musim lalu. Gibran mengaku bersyukur dapat meraih hasil terbaik di salah satu kejuaraan balap motor nasional yang digelar di sirkuit Mandalika. Dalam balapan tersebut, Gibran juga memulai lomba dari posisi kelima. Ia memilih tampil sabar dengan menjaga ritme dan posisi sejak awal balapan sebelum melakukan serangan pada lap-lap terakhir. Karena menurutnya persaingan berlangsung cukup ketat, terutama menjelang akhir balapan, namun strategi yang diterapkan berjalan sesuai rencana. Jadi kemenangan ini terasa spesial karena diraih di hadapan publik sendiri. Jadi total 32 pembalap yang turun di kelas ETC U15, hanya 3 pembalap yang berasal dari NTB dan membela tim yang berbeda. Gibran menjadi salah satu wakil tuan rumah yang mampu bersaing di barisan depan hingga meraih kemenangan. Ya pendengar, informasi-informasi lainnya Anda juga bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram di Musik dan Informasi, masih kami temani Anda ya. Tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu ya. Salah satu lagu yang kami hadirkan tadi ada lagu dari miliknya Dewa 19, Bukan Rahasia. Kemudian yang baru saja kita dengarkan Don't Lock Down, ya itu dari miliknya Jerry Barlow featuring Becky Hale. Dan saat ini pendengar masih pukul 16 lewat 38 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda, selamat sore yang saat ini lagi santai-santai saja di rumah. Dan mungkin sore ini Anda punya rencana ya, rencana untuk olahraga sore, untuk menikmati suasana sore, mungkin lari-lari kecil di sekitaran kompleks rumah ya, di perumahan Anda, atau sekedar menggerak-gerakkan badan dengan membersihkan halaman rumah, kemudian membersihkan atau merapikan ruangan-ruangan yang sepekan ini belum sempat dikerjakan ya. Ya mumpung saat ini hari libur, hari Minggu, bisa dikerjakan sekarang ya, sembari menggerak-gerakkan badan Anda. Ya, pendengar, masih kami akan hadirkan informasi ya. Informasi kali ini informasi yang cukup menarik, di mana dalam rangka memeriahkan hari jadi Polri ke-80, hari jadi Kepolisian Republik Indonesia ya, yang ke-80, Kepolisian Daerah NTB atau Polda NTB ini menggelar ajang unik dan meriah bertajuk Lomba Cidomo Hias Kapolda Cup 1 Cidomo Fest 2026. Jadi kegiatan ini pendengar berlangsung di Dusun Gili Terawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Khalid SIKMM dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa Festival Cidomo Fest 2026 diikuti oleh total 31 peserta Cidomo yang tergabung dalam Koperasi Janur Indah. Nah, acara yang dimulai dari pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah ini dihadiri langsung oleh Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Harja SEMH. Kemudian ada Wakapolda NTB juga, Danrem 162 Wirabakti. Kemudian ada Dandim 1606. Ada juga Kapolres dari Lombok Barat, dan beberapa jajaran lainnya juga. Nah, apresiasi yang setinggi-tingginya dari Kapolda NTB juga kepada seluruh pihak, pelaku wisata dan masyarakat yang telah menyukseskan acara Cidomo Fest 2026. Ya, mendengar, Kapolda NTB melepas para peserta Cidomo Fest 2026 secara simbolis, dan seluruh peserta kemudian berparade mengelilingi Pulau Gili Terawangan, menghibur para wisatawan domestik maupun mancanegara yang membadati sepanjang rute. Persaingan ketat dalam kreativitas menghias moda transportasi khas Lombok ini membuahkan hasil sebagai juara umum diraih oleh peserta nomor urut 21, yakni atas nama Irman dengan total nilai 465 yang berhasil membawa pulang hadiah utama berupa paket ibadah umroh. Kemudian ini menjadi kebahagiaan tersendiri ya untuk Bapak Irman. Dan ini menjadi bagian dari memeriahkan hari jadi Polri ke-80, yakni Cidomo Fest 2026. Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saya cukupkan ya untuk menemani Anda dalam musik dan informasi, namun beberapa lagu akan kami hadirkan terus sembari kita menanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini kita akan dengarkan nanti Warta Berita Bali Nusa Tenggara Barat dibacakan dari RRI Mataram. Pastikan ya untuk para pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat untuk menyimak nanti Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir hari ini pendengar di hari Minggu 21 Juni 2026 untuk menggantikan rekan saya Andi Suhandi yang sudah menemani Anda untuk merangkai NTB sore tadi ya. Dan pendengar sesaat lagi di pukul 17 kita akan mengikuti warta berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Mataram. Selamat mengikuti.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Desa tentu juga terkendala dalam melaksanakan proses pembangunannya kan, karena anggarannya kan terpotong. Rata-rata terpotongnya bahkan sangat besar, sampai 75%.
3: Kok bisa naik? Biasanya dari situlah ada investigasi biasanya dari aparat penegak hukum biasanya. Ya, akan menelusuri itu.
0: Ruang penggunaan dana desa di Lombok Tengah kini semakin terbatas seiring bertambahnya program prioritas nasional. Satgas Pangan akan melakukan tindakan tegas bagi para pedagang di pasar tradisional yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Ruang penggunaan dana desa di Lombok Tengah kini semakin terbatas seiring bertambahnya program prioritas nasional. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan bagi desa dalam membiayai pembangunan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Namun demikian, pemerintah daerah memastikan tetap melakukan pendampingan agar pengelolaan dana desa berjalan optimal hingga mampu mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Untuk pengalokasian dana desa, itu kan kebijakannya dari pusat.
4: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengakui semakin sempitnya ruang penggunaan dana desa akibat berbagai kebijakan dan program prioritas nasional yang harus dijalankan oleh pemerintah desa. Kondisi tersebut pun dinilai berdampak terhadap kemampuan desa dalam membiayai pembangunan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Lombok Tengah, Bai Murni. Di satu sisi ia mengatakan pengalokasian dana desa sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Jika sebelumnya ada desa yang memperoleh alokasi hingga mendekati 1,9 miliar, kini rata-rata berada di bawah 400 juta setelah berbagai penyesuaian dan juga pengalokasian untuk program prioritas.
2: Terkait dengan kebijakan prioritas nasional, ada pembangunan kopdes, kemudian itu dampak ke pengurangan. Kalau kami, kalau kita di daerah, kebijakan itu. Kalau pendampingan khusus, yang secara khusus ada pemotongan yang ada, tapi kan kita buat kalau fungsi pendampingan itu kan tetap ada, kita melekat.
4: Terkait peluang pengembangan inovasi desa, pihaknya menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus mengacu pada prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Desa. Dalam aturan tersebut telah ditentukan sektor-sektor yang menjadi prioritas penggunaan dana desa. Adapun implementasi program di tingkat desa tetap ditentukan melalui mekanisme musyawarah desa. Melalui forum tersebut, pemerintah desa bersama masyarakat dapat menetapkan kegiatan yang dianggap paling dibutuhkan sepanjang masih berada dalam koridor prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Desa tentu juga terkendala dalam melaksanakan proses pembangunannya kan, karena anggarannya kan terpotong. Ini rata-rata terpotongnya bahkan sangat besar, sampai 75%. Jadi angka dana desa yang sekarang itu berkisar di bawah 400 juta. Kalau dulu kan ada yang sampai 1,9.
4: Kembali ditegaskan Murni bahwa arah penggunaan dana desa di Lombok Tengah saat ini tetap mengacu pada regulasi nasional, termasuk dukungan terhadap program ketahanan pangan dan program prioritas lainnya yang telah ditetapkan dalam Permendes. Sementara ruang untuk pembangunan fisik dan program di luar prioritas nasional menjadi semakin terbatas.
0: Pengurangan dana desa membuat pihak desa harus melakukan berbagai langkah penyesuaian, termasuk program yang ada. Hal tersebut dilakukan juga pemerintah desa di Lombok Timur, termasuk di desa Denggen Timur. Yunia Herawati melaporkan.
5: Melihat seperti apa sebenarnya persoalan-persoalan.
6: Pemerintah Desa Denggen Timur melakukan penyesuaian program pembangunan menyusul perubahan alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah desa untuk lebih selektif dalam menentukan program yang akan dilaksanakan dengan mengutamakan kebutuhan dan permasalahan yang paling mendesak di masyarakat. Kepala Desa Denggen Timur Jamaluddin menjelaskan, penyusunan program pembangunan kini dilakukan berdasarkan skala prioritas agar penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Setiap kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat. Selain melakukan penyesuaian anggaran, pemerintah desa juga berupaya mencari berbagai peluang untuk mendukung pembangunan melalui penguatan semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat.
5: Kita sesuaikan dengan yang ada gitu kan, ya melihat permasalahan dan kebutuhan itu yang paling pokok kan. Tidak bisa kita pakai rutinitas atau apa kan gitu. Ya kan komunikasi dengan para pihak kan, pihak dinas yang lain gitu kan, itu termasuk juga mencari peluang-peluang untuk membangkitkan semangat kebersamaan yang utuh yang dari dulu gitu.
6: Dikatakan Jamaluddin, perubahan alokasi anggaran merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat yang harus disikapi dengan penyesuaian program pembangunan di tingkat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa berupaya memastikan seluruh kegiatan yang dijalankan tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
0: Dana desa merupakan bagian yang penting untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat desa. Namun dengan adanya efisiensi anggaran dana desa tersebut berdampak terhadap pembangunan di desa. Berikut tanggapan beberapa masyarakat.
7: Perkenalkan, nama saya Yuda Gustira Pratama, alamat saya dari Senggigi. Kalau saya melihatnya, dana desa masih cukup efektif sampai sekarang. Setidaknya, selama ini kita bisa melihat perubahan di banyak desa. Mulai dari pembangunan jalan, fasilitas umum, sampai kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, dari situ juga terlihat potensi apa sebenarnya dimiliki sebuah desa. Sekarang tantangannya berbeda. Sekarang seharusnya lebih banyak diarahkan untuk mengembangkan usaha masyarakat agar ekonomi desa bisa tumbuh. Jadi dana desa masih penting, tetapi pemanfaatannya harus semakin tepat sasaran dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
8: Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Erla Nur Hakim Arafah, saya tinggal di Asrama Gebang. Kalau menurut saya, aturan yang memberikan kewenangan kepada desa itu untuk mengelola anggarannya sendiri sudah masih sangat relevan untuk saat ini, karena yang paling memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat itu adalah pemerintah desa dan rakyat yang ada di situ, sehingga setiap desa itu pastinya memiliki karakteristik dan juga memiliki pandangan yang berbeda gitu, dan tidak bisa disamakan dengan desa-desa yang lain. Dan menurut saya yang perlu diperkuat sekarang adalah pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ataupun pelaksanaan program yang ada di situ, karena pengelolaannya itu harus baik dan juga transparan, dan juga kewenangan yang diberikan kepada desa justru bisa untuk mempercepat pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di situ.
9: Ya, perkenalkan, nama saya Dionysius, saya dari Pagutan. Ya, saya sih cukup optimis dengan adanya koperasi desa, lalu BUMDes, terus program ketahanan pangan maupun MBG dan SPPG. Program-program seperti ini menurut saya itu bisa menjadi peluang baru untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Yang terpenting adalah bagaimana program tersebut benar-benar berjalan dan memberikan manfaat lah bagi warga itu.
0: Program Desa Berdaya yang dijalankan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Namun, Akademisi Universitas Mataram mengingatkan kucuran anggaran ratusan juta rupiah per desa harus dibarengi pemetaan potensi dan kepastian pasar agar mampu menghasilkan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah desa diminta tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memastikan produk yang dikembangkan memiliki keunggulan dan mampu bersaing. Berikut penjelasan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Dr. Firmansyah, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
10: Pak Dokter, izin minta pandangannya sedikit terkait seperti apa sih upaya dari pemerintah desa untuk menjaga kemandirian ekonominya gitu, di tengah kita tahu kan pemotongan DD. Nah, dengan upaya Pemprov NTB untuk menjalankan program desa berdaya ini, apakah sudah sesuai gitu untuk menjaga kemandirian ekonomi mereka gitu?
11: Saya kira ini kan harus diidentifikasi ya, potensi desa ini seperti apa untuk bisa dijual atau untuk menghasilkan pendapatan asli desa. Kan persoalan itu ya dari awal kan. Apalagi kalau desanya berdekatan gitu kan, yang potensi pasarnya yang terbatas misalnya, yang harusnya anggaplah entitas bisnisnya tidak cukup dengan hanya satu desa atau bisa desa yang lain. Harus ada semacam keunggulan komparatif bagi desa-desa ini untuk jangan sampai saling komplementer, gitu, saling menggantikan, jadi saling bersaing gitu.
10: Berarti kuncinya pemetaan potensi itu ya Pak Dokter?
11: Betul, saya kira pemetaan potensi khususnya keunggulan komparatif apa yang ingin
10: ditonjolkan,
11: disajikan, ya disajikan oleh masing-masing desa gitu kan. Katakanlah desa punya retail misalnya, anggaplah retail sebagai badan usaha miliknya. Untuk satu desa kan ada desa yang terbatas jumlah penduduknya kan.
10: Yeah.
11: Jadi mungkin satu desa satu retail bisa mengakomodir beberapa desa. Nanti carakan bahwa ini retail ini karena potensinya di satu desa aja, ya yang lain tidak usah retail gitu. Jadi jangan sama gitu. Kalau sama kan bersaing dengan pasar yang terbatas, kan tidak menguntungkan juga.
10: Lalu dengan program desa berdaya yang dikucurkan oleh Pemprov ini, apakah ini juga bisa membantu untuk menguatkan ekonomi desa itu sendiri, Pak Dokter?
11: Saya kira ini ada perhatian yang besar ke desa ya, bisa untuk meningkatkan pemberdayaan desa. Saya kira ini cukup baik konsepnya, formatnya. Ya, tinggal itu saja bahwa membangun desa ini kan harus berbasis, kita mulai dari pasarnya dulu gitu. Jangan dulu potensi tapi pasar. Pasar ini kalau mau melakukan sesuatu ini apakah terserap oleh pasar gitu kan. Anggaplah kita mau menjadikan desa itu bertambah wira usahawan misalnya. Usaha bidang apa? Apakah produk yang dihasilkan calon wira usaha di desa ini ada pasarnya? Jadi saya kira pemerintah harus mulai dari pemetaan pasarnya untuk komoditas yang akan dijual oleh desa.
10: Ya, Pak Dokter, ini kan untuk program desa berdaya pertama ini kan hanya ratusan desa, sementara kita punya desa banyak di NTB ini, ada seribuan gitu. Nah ini desa-desa yang lainnya apa yang perlu dilakukan gitu agar membangkitkan ekonomi mereka di sana di tengah pemotongan anggaran saat ini gitu?
11: Mau tidak mau harus ada kemandirian fiskal. Artinya saya sependapat juga untuk beberapa dulu ya sebagai pilot project, amati kira-kira apakah yang 100 ini di mana penguatannya, atau kalaupun terbatas di mana kelemahannya kan gitu kan. Nah sehingga desa yang belum disentuh ya bisa jadi bahan pembelajaran ya, atau bisa mencontoh bahwa kami ini punya potensi A misalnya, pasarnya itu sudah ada gitu. Nah tinggal dibesar, dikembangkan tanpa sentuhan dari pemerintah pun, selama itu dia punya pengetahuan untuk mempelajari best practice yang dari yang tersentuh, saya kira bisa juga dikembangkan gitu. Nah tapi kendala kita memang di anggaran ya, anggaran yang dipangkas ini, sehingga mengidentifikasi potensi itu harus, itu saya kira hukumnya wajib.
10: Wajib ya.
11: Ya sehingga orang mau, anggaplah ada investor di desa itu, jadi jelas dia mau bangun apa gitu kan, misalnya kerjasama dengan desa itu seperti apa gitu.
10: Pak Dokter, dari sebelum-sebelumnya apakah sudah ada misalnya contoh desa yang sudah mandiri secara fiskal atau mampu gitu mengelola potensinya?
11: Saya kira kalau di Jawa ya banyak ya.
10: Kalau di NTB belum?
11: Bila Bante apa sekali ini kan saya kira bisa jadi best practice. Tapi kalau untuk konteks pariwisata, dia harus kuat dulu kawasan wisata konvensionalnya. Jadi orang yang luar itu bukan destinasi utama ke wisata desa, tapi destinasi tambahan.
10: Tapi secara peraturan, Pak Dokter, melihatnya apakah RPJMD yang sudah dituangkan oleh pemerintah daerah ini sudah berkolerasi untuk membangun ekonomi atau kemandirian desa itu sendiri sejauh ini?
11: Saya kira semangatnya sudah ke sana. Semangat untuk membangun desa berdaya aja ini kan gaungnya memang untuk meningkatkan ekonomi desa.
10: Betul. Nah,
11: tinggal kan membangun ekonomi ini kan susah-susah gampang lah gitu. Kita mulai memetakan ekonomi kan kita bicara produksi, kemudian distribusi, bicara masalah komersialisasi, bicara masalah pasar. Nah ini kan khususnya utamanya pasar dulu, akses ke pasarnya bagaimana, produknya apa yang dihasilkan. Ini betul. Kan kalau kita mau memberdayakan desa lah ya, nah inilah yang perlu dikuatkan. Tetapi secara konsep, saya mendukung ada namanya desa berdaya. Tinggal, yaitu tadi, penguatan produk desa ini apa
10: potensinya,
11: pasarnya gitu. Logistik distribusinya seperti apa? Apakah jalurnya sudah jalan-jalannya sudah memadai untuk akses ke pasarnya misalnya? Nah, ini yang saya kira menjadi titik penting bagi kita.
10: Baik. Terima kasih Pak Dokter atas informasinya.
11: Oke, siap. Sama-sama. Yes.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Satgas Pangan akan melakukan tindakan tegas bagi para pedagang di pasar tradisional yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi. Tindakan tegas tersebut berupa pencabutan izin usaha atau nomor induk berusaha hingga potensi penyegalan toko.
3: Di Kota Denpasar itu kan juga ada Satgas Pangan ya, itu selalu mengecek apalagi untuk komoditas-komoditas yang disubsidi oleh pemerintah.
13: Berbagai upaya dilakukan Badan Pangan Nasional melalui Satgas Pangan untuk memastikan harga kebutuhan pokok stabil dengan pasokan yang mencukupi. Stabilitas harga tersebut tidak hanya saat hari besar keagamaan saja, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Hal itu dibenarkan Kepala Bagian Usaha Jasa Perumda Pasar Swakadarma Putu Ekayu di Antara Putra, lantaran Pasar Badung dan Pasar Kreneng menjadi salah satu pantauan Badan Pangan Nasional. Ia menjelaskan pemerintah melalui Satgas Pangan senantiasa memantau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional agar tidak melebihi harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan. Yudiantara Putra menyebut Satgas Pangan bahkan akan melakukan tindakan tegas bagi para pedagang di pasar tradisional yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi. Tindakan tegas tersebut berupa pencabutan izin usaha atau nomor induk berusaha NIP hingga potensi penyegalan toko.
3: Yang di mana harga HET itu sudah namanya HET ya, harga eceran tertinggi itu sudah ditentukan, kok bisa naik? Biasanya dari situlah ada investigasi biasanya dari aparat penegak hukum biasanya ya akan menelusuri itu. Sehingga nanti apabila ada permasalahan atau terkait dengan hukum ya biasanya akan diberikan sanksi hukum.
13: Yudiantara mengatakan jika harga pasar meroket tidak serta-merta menguntungkan pedagang karena konsumen pasti mengurangi jatah berbelanja saat harga mahal. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap pendapatan pedagang. Yudiantara Putra menambahkan Perumda Pasar Swakadarma juga selalu mengimbau para pedagang untuk mematuhi aturan harga eceran tertinggi.
3: Dan kami pun juga di Perumda Pasar untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan yang dalam tanda kutip misalnya pedagang yang nakal, yang untuk mengantisipasi kita akan range artinya harga-harga yang kira-kira kita anggap masih wajar gitu, sehingga pedagang-pedagang yang lain melihat oh ternyata yang dilakukan operasi pasar kepada pedagang si A sekian harganya, kalau kita naikin kita nggak akan laku nih gitu.
13: Badan Pangan Nasional melakukan pengawasan terhadap komoditas pangan pokok terutama beras dan minyak goreng di sejumlah pasar tradisional, salah satunya Pasar Badung dan Pasar Kreneng Denpasar, untuk memastikan stabilitas harga. Pengawasan tidak hanya saat hari besar keagamaan saja yang muaranya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau dan pasokan aman. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Nilai tukar petani Provinsi Bali pada Mei 2026 tercatat turun 0,14% menjadi 105,90 akibat kenaikan biaya yang dibayar petani lebih tinggi dibandingkan peningkatan harga hasil pertanian yang mereka terima.
14: Tukar petani kita mengalami penurunan sebesar.
15: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Bali pada Mei 2026 tercatat sebesar 105,90 atau turun 0,1% dibandingkan April 2026 yang berada di angka 106,05. Penurunan ini menunjukkan daya tukar petani terhadap barang dan jasa yang mereka konsumsi maupun biaya produksi mengalami pelemahan, meskipun harga hasil pertanian yang diterima petani masih mengalami kenaikan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan, penurunan NTP terjadi karena kenaikan indeks harga yang dibayar petani lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga yang diterima petani. Pada Mei 2026, indeks harga yang diterima petani atau LT tercatat 136,58 atau naik 0,09%. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani atau IB mencapai 128,97 atau naik 0,23%.
14: Sebulan ini indeks NTP atau indeks nilai tukar petani kita mengalami penurunan sebesar 0,14% hingga menjadi 105,90. Jadi di bulan Mei ini nilai NTP itu mencapai 105,90 atau turun 0,14%.
15: Sementara itu, secara sektoral, penurunan terdalam terjadi pada subsektor hortikultura dengan nilai tukar petani hortikultura NTPH turun 6,03% dari 136,17 menjadi 127,95. Sebaliknya, sejumlah subsektor masih menunjukkan kinerja positif, seperti peternakan naik 2,12%, tanaman perkebunan rakyat naik 1,55%, perikanan naik 1,22%, serta tanaman pangan yang meningkat 0,21%. Menurut Agus, kenaikan indeks harga yang diterima petani terutama dipengaruhi meningkatnya harga sejumlah komoditas seperti sapi potong, cabai merah, dan cengkeh. Namun di sisi lain, biaya yang harus ditanggung petani juga meningkat akibat kenaikan berbagai komponen konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian.
14: Sementara di sisi yang lain, itu indeks harga yang harus dibayar petani itu meningkat lebih tinggi 0,23% hingga menjadi 128,97. Jadi
15: meski mengalami koreksi tipis, NTP Bali yang masih berada di atas angka 100 menunjukkan kondisi petani secara umum tetap memperoleh surplus dari kegiatan usahanya. Namun demikian, BPS mengingatkan perlunya perhatian terhadap kenaikan biaya produksi dan fluktuasi harga komoditas pertanian agar kesejahteraan petani Bali dapat terus terjaga di tengah dinamika ekonomi dan pasar yang terus berubah. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam memerangi peredaran gelap narkoba guna mewujudkan Kabupaten Buleleng sebagai wilayah yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
16: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran gelap narkoba.
17: Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika di Kabupaten Buleleng. Dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan wilayah yang aman dan terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, desa, hingga berbagai institusi yang ada di daerah.
16: Pada kesempatan ini, saya meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas perang terhadap peredaran gelap narkoba yang dilakukan Polres Buleleng dan stakeholder terkait dalam hal ini juga PNNK, sehingga tujuan kita membuat wilayah hukum Kabupaten Buleleng ini bebas dari narkoba dapat terwujud tanpa peran seluruh masyarakat. Tentunya pelaksanaan tugas kita akan dirasa kurang maksimal.
17: Ia menjelaskan berbagai langkah penindakan dan pencegahan telah dilakukan selama ini melalui kerjasama lintas sektor, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK, serta komponen masyarakat menjadi modal utama dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di Buleleng. AKBP Rusi Gusman menilai kerjasama yang selama ini telah terjalin perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan dukungan yang semakin kuat, upaya pengungkapan kasus narkoba diharapkan dapat berjalan lebih optimal sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku peredaran gelap narkotika.
16: Kerjasama yang sudah kita laksanakan selama ini harap kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk ke depan pengungkapan-pengungkapan kasus dan label Kabupaten Buleleng bebas narkoba dapat kita wujudkan.
17: Upaya pemberantasan narkoba di Buleleng diharapkan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan edukasi. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, cita-cita mewujudkan Kabupaten Buleleng yang bersih dari narkoba diyakini dapat dicapai secara berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. PBVSI Lombok Utara terus berupaya membangkitkan kembali kejayaan bola voli melalui agenda kompetisi. Maksud kami kompetisi dengan rutin digelar serta pembinaan atlet secara berkesinambungan. Upaya tersebut dilakukan guna mencetak atlet-atlet potensial yang mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah pada berbagai kejuaraan tingkat provinsi hingga nasional. Reza Kurnia melaporkan.
18: Dunia olahraga bola voli di Kabupaten Lombok Utara terus menunjukkan geliat positif. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBPSI Kabupaten Lombok Utara berkomitmen menggelar 4 open turnamen setiap tahun sebagai upaya membangkitkan kembali prestasi dan menjaring bibit-bibit atlet potensial dari daerah tersebut. Ketua PBPSI Kabupaten Lombok Utara Artadi mengatakan, penyelenggaraan turnamen secara rutin menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga bola voli sekaligus memberikan ruang kompetisi bagi para atlet muda. Menurutnya, kehadiran turnamen yang berkelanjutan sangat penting untuk mengukur kemampuan pemain, memperkuat mental bertanding, serta memantau perkembangan atlet yang berpotensi memperkuat daerah pada berbagai ajang kompetisi. Artadi menjelaskan, PBPSI Lombok Utara saat ini telah mempersiapkan tim terbaik menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Untuk mendapatkan atlet yang benar-benar siap bersaing, proses seleksi telah dilakukan selama 6 bulan terakhir dengan melibatkan sejumlah klub dan pelatih di berbagai kecamatan.
19: Kami terus gongkan voli di Lombok Utara. Karena voli di Lombok Utara sempat mati suri ini, kami bangkitkan perpolian di Lombok Utara ini tentu dengan melakukan open turnamen terus setiap tahun. Karena target kami setiap tahun itu minimal 4 kali kami mengadakan open turnamen. Kalau open turnamen ini tetap kita laksanakan, maka secara tidak langsung putra-putra Lombok Utara semakin semangat untuk latihan voli. Karena tidak ada open turnamen sehingga voli ini sempat mati suri. Nah sehingga sekarang ini kami dari PBPSI harus membangkitkan kembali perpolian di Lombok Utara.
18: Selain fokus pada persiapan kompetisi, Artadi juga berharap pelaksanaan 4 open turnamen setiap tahun mampu menjadi wadah pembinaan berkelanjutan serta mendorong lahirnya atlet-atlet voli berprestasi dari Gumi Dayan Gunung. Dengan pembinaan yang lebih terstruktur dan kompetisi yang rutin digelar, ia optimis dapat meningkatkan daya saing cabang olahraga bola voli sekaligus menorehkan prestasi yang membanggakan di tingkat provinsi maupun nasional.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Ruang penggunaan dana desa di Lombok Tengah kini semakin terbatas seiring bertambahnya program prioritas nasional. Satgas Pangan akan melakukan tindakan tegas bagi para pedagang di pasar tradisional yang menjual bahan pokok di atas harga eceran tertinggi. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan mutiara sore dengan lagu islami yang kemudian akan dirangkaikan dengan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Azan maghrib akan berkumandang di jam 18.09 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang disampaikan oleh Haji El Mujib MPDI dengan judul Tolong Menolong Dalam Takwa. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdal hamidin. Wa nasta'inuhu isti'anal musta'inin. Wa nastaghfiruhu istighfaral mustaghfirin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, kita sebagai manusia adalah merupakan makhluk sosial. Dan kita menyadari bahwa kelemahan manusia ialah sifatnya yang serba

dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 2, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ. Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tolong-menolong sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah terbatas dalam urusan duniawi atau lahiriah. Akan tetapi pertolongan mutlak yang kita perlukan ialah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan inilah yang merupakan jaminan keberhasilan segala usaha, segala ikhtiar dan pekerjaan kita. Pertolongan Allah hanya bisa didapat dengan memohon dan mendekatkan diri kepadanya, serta menyerahkan segala urusan kita, baik duniawi maupun ukhrawi. Syarat yang orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti yang dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya Al-Hajj ayat 34, fa ilahukum ilahu wahida falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka Tuhanmu dialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah berserah diri orang-orang yang beriman. Dari keterangan ayat-ayat tersebut jelaslah berserah diri atau tawakal itu hendaklah dilakukan pada tiap usaha atas dasar keyakinan bahwa hanya Allah yang menentukan keberhasilan semua usaha. Setelah kita melakukan berbagai ikhtiar dan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan dalam suatu pekerjaan, lalu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu keberhasilan usaha itu. Jadi pengertian tawakal bukan arti hanya menyerah tanpa ada usaha, bergantung kepada nasib atau masa bodoh. Apabila kita dengan sepenuh hati dan segala kemampuan mencoba berikhtiar, kemudian berserah diri kepadanya, maka sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentu, akan memperoleh nikmat sebagai hasil usaha kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana makhluk Allah yang tidak berakal dapat hidup karena hasil usaha dan ikhtiar yang dilakukannya. Sabda Rasul yang artinya, kalau kamu berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka kamu akan diberikan Allah rizki seperti rizki yang diberikan kepada burung. Yang waktu pagi keluar, membawa perut dengan perut yang kosong, kembali pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia. Hadis tadi memberikan pengertian kepada kita, sampai pun makhluk yang tidak berakal dapat memperoleh kehidupan. Apalagi manusia yang memperoleh anugerah akal fikiran, tentu lebih mampu berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya, sehingga tidak menjadi beban orang lain. Kita hendaknya berusaha membuktikan ciri-ciri kemanusiaan kita dengan berusaha, berikhtiar mencari pekerjaan atau usaha yang baik. Hanya dengan usaha yang baik dan bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan jalan kebaikan bagi kita. Kebahagiaan dunia dan akhirat adalah merupakan tujuan hidup manusia. Untuk itu marilah kita senantiasa berusaha sebaik-baiknya, dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang tersimpul dalam ajaran agama kita. Ada beberapa jembatan yang akan kita lalui untuk sampai kita kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Tergetar hatinya karena takut melanggar larangan Allah. Tergetar juga hatinya karena cinta dan rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Luqman ayat 17, wasbir ala ma asabak. Orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, setiap manusia pasti akan mengalami cobaan dan ujian dalam hidupnya, sehingga menyebabkan hatinya susah dan sedih, bahkan hampir-hampir tidak mampu menghadapi cobaan hidup itu. Bersabar dalam arti tahan uji, tidak mudah putus asa serta bertekad untuk mengatasi kesulitan. Yang demikian itu adalah ciri orang yang bertakwa. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad

tekad, maka bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nyatalah bahwa tawakal dan sabar merupakan sikap orang-orang yang beriman dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Membantu orang lain adalah suatu kebahagiaan dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah dengan adanya saling tolong-menolong, dan akan tercipta rasa ketenangan, keberanian, dan membuahkan nilai-nilai kerohanian yang terpuji. Sedikit cerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari Nabi Ibrahim didatangi oleh seorang majusi, meminta sedikit air dan makanan karena merasa sangat lapar dan haus. Nabi Ibrahim mau memberikan makanan dan minuman, asalkan orang majusi itu meninggalkan agamanya dan masuk agama Nabi Ibrahim. Orang majusi itu tidak mau meninggalkan agamanya, lalu kemudian ia pergi. Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah SWT, "Wahai Ibrahim, kenapa tidak engkau berikan sedikit makanan dan minuman kepada majusi itu? Padahal saya tetap memberikan dia makanan dan minuman. Saya berikan dia kesehatan dan keamanan. Saya berikan dia umur panjang sampai umur 80 tahun. Walaupun dia tetap ingkar kepada saya." Mendengar teguran itu, Nabi Ibrahim mencari majusi itu sampai bertemu dan diajak ke rumahnya untuk diberikan makanan dan minuman. Orang majusi itu kemudian dia heran, "Kenapa saya sendiri datang ke rumahmu dan minta makanan dan minuman tidak engkau berikan? Sekarang malah engkau yang mengajak saya." Nabi Ibrahim menceritakan teguran Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, dan mendengarkan cerita Nabi Ibrahim itu, kemudian orang majusi itu berkata, "Begitu baiknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada saya." Maka majusi itu kemudian masuk ke dalam agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudaraku, kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, semoga kita dapat saling bantu-membantu, dapat saling tolong-menolong satu sama lain, sehingga kerukunan dan keharmonisan hidup dapat diwujudkan dalam kehidupan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, sudah kita dengar renungan senja hari ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Al-A'raf ayat 109-117 yang akan dibacakan oleh Qori Abdul Hamid. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, kami masih akan menemani waktu istirahat Anda dengan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Perdebatan mengenai pemanis alami kerap menempatkan gula aren sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang peduli kesehatan. Tidak sedikit yang meyakini bahwa mengganti gula pasir dengan gula

0: Gula aren dapat menurunkan risiko diabetes secara instan. Namun, benarkah anggapan tersebut terbukti secara medis? Berdasarkan publikasi dalam International Journal of Food Science, gula aren memiliki nilai indeks glikemik lebih rendah dibandingkan gula pasir. Indeks glikemik gula aren berada di kisaran 35, sedangkan gula pasir berkisar antara 60 hingga 65. Artinya, konsumsi gula aren cenderung tidak menyebabkan lonjakan gula darah secepat gula pasir. Dengan indeks glikemik yang lebih rendah, gula aren dinilai memberikan beban kerja yang lebih relatif lebih ringan bagi pankreas dalam memproduksi insulin. Kondisi ini membuat gula aren kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah bagi pengendalian kadar gula darah, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah terbatas.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi hijau. Langkah ini pendengar mendapat dukungan dari PT Bank Syariah Indonesia atau BSI melalui pembiayaan kendaraan listrik bagi masyarakat. Sekretaris Daerah NTB Abdul Kair mengatakan, dukungan sektor perbankan menjadi bagian penting dalam perwujudan atau mewujudkan program energi ramah lingkungan di daerah. Menurutnya, kolaborasi pemerintah, industri, dan lembaga keuangan dapat mempercepat transisi masyarakat menuju kendaraan rendah emisi. Beliau menilai kehadiran fasilitas pembiayaan dari perbankan akan membantu masyarakat yang ingin beralih menggunakan kendaraan listrik. Sebab salah satu tantangan utama saat ini adalah kemampuan masyarakat dalam mengakses kendaraan ramah lingkungan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 karena informasi dan inspirasi, kita jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang Ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Tukana informasi dan inspirasi, pemerintah Kabupaten Lombok Barat resmi meluncurkan Festival Senggigi, sebuah agenda pariwisata berskala besar yang akan berlangsung selama 3 bulan tanpa henti. Festival ini pendengar menjadi strategi baru pemerintah daerah untuk menyatukan berbagai kegiatan wisata, budaya, olahraga, dan hiburan dalam satu kalender terpadu guna menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi sebagai destinasi unggulan di Nusa Tenggara Barat. Bupati Lombok Barat Lalumu Ahmad Zaini menjelaskan, Festival Senggigi bukan sekedar satu acara, melainkan payung besar yang menghimpun seluruh aktivitas wisata selama 3 bulan ke depan.

0: 참.
1: 맞아.
2: 하위몽.
1: 하위몽. Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam kontek singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 20 kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.

0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
2: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
3: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
2: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar untuk tahun anggaran 2025. Selain

0: komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nusantara, Mendik Dasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Situluuri, SMP Negeri 3 Situluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toimberua.
1: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
0: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nusantara semakin meningkat.
2: Kita bersama tangan yang menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bahagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
0: Bupati Nusantara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nusantara.
3: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
0: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nusantara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munia Lihareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
6: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
5: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
6: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ring coal mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
7: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
6: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
8: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Deni Ahmad.
9: Ya,

0: kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasipidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
1: Itu memang tetap kita berjalan

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepada daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Saadat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
7: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Saat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
10: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
9: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
11: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi yang laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
9: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Nah, setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina, begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali, begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Ya, pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, sebanyak 4 jemaah haji embarkasi Lombok belum bisa kembali ke tanah air meski seluruh proses pemulangan jemaah haji NTB telah selesai. Mereka masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk terbang kembali ke Indonesia. Keempat jemaah itu masing-masing berasal dari kloter 11 asal Dompu, kloter 12 asal Aikmel Lombok Timur, dan kloter 14 asal Sumbawa, juga kloter ke-15 asal Lombok Timur. Mereka saat ini masih dipantau oleh petugas penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi. Menurut Herman, sebagian besar jemaah mengalami gangguan kesehatan pada organ pernapasan, jantung, serta penyakit paru, sehingga belum dinyatakan layak terbang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, berdasarkan informasi yang saya update dari website kami di rri.co.id, selain di Tanah Suci, masih ada 5 jemaah haji embarkasi Lombok yang menjalani perawatan di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mereka berasal dari Kloter 7 Lombok Tengah, Kloter 11 Kota Bima, Kloter 12 Lombok Timur, Kloter 14 Sumbawa, dan Kloter 15 Lombok Tengah. Untuk diketahui pendengar, seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji NTB telah selesai dilakukan. Sebanyak 5.864 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang telah tiba kembali di Bumi Gora. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Amin, mengatakan kedatangan kloter terakhir menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji embarkasi Lombok.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab lebih dari sekedar menjalankan fungsi pendidikan dan penelitian. Kampus juga harus menjadi teladan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk masalah pengelolaan sampah. Menurutnya, berbagai persoalan lingkungan yang muncul saat ini membutuhkan keterlibatan aktif lembaga pendidikan tinggi melalui program-program yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Profesor Masnun mengatakan selama ini persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Bahkan tidak jarang muncul keluhan masyarakat akibat buruknya pengelolaan sampah yang berdampak pada kenyamanan dan kesehatan lingkungan. Karena itu, UIN Mataram memilih memulai perubahan dari lingkungannya sendiri dengan membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terarah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela

0: tim sepak bola Malut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatu Karena Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan sebuah mini drama dengan judul Kita Nggak Sendirian yang diproduksi oleh RRI Samarinda. Selamat mendengarkan.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: Kalian sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara,

0: Dar, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget. Seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah. Bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Dengar dulu, kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya, harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: Ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Dara, kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: Inspirasi.
1: Pendengar Plus Satu, karena informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan deretan lagu religi islami yang akan menemani Anda malam ini sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar tetap bersama kami di Plus Satu RR Mataram, karena nanti di pukul 22 kita akan ada program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Tetap bersama kami di Plus Satu RR Mataram, karena informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek ke makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Kita bertemu kembali di Ruang Rindu pendengar Plus Satu, karena informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang ingin berbagi rindu malam ini di Ruang Rindu, boleh berbagi atau menghubungi kami di line telepon 0818-0205-6000. Bisa juga di 646521. Penelpon pertama silakan. Halo Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Kartini.
1: Iya.
0: Silakan Bunda.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik Bunda. Sehat. Kartini. Sehat. Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya Bun.
1: Lalu sudah kesarapan ini.
0: Kenapa Bun?
1: Sudah kita buat, kalau sudah kita makan.
0: Sudah
1: ya, alhamdulillah. Satu-satu lagunya apa lagi nih Mbak?
0: Kalau lagunya lagu Indonesia mancanegara tahun 60-an dan 70-an ya Bun.
1: Oh
0: iya,
1: nanti udah di lagu Indonesia.
0: Iya, nanti diputarkan ya, silakan. Iya ya, Bunda.
1: Ya buat Bunda Siti Hajar, Mbak Jinanti, ada Mbak Maya, Bunda Cahaya, Bunda Masnya, Mbak Ginja, ada Bang Fajar, kemudian Bapak Herman, Bapak Mawi, Bapak Sukri, Bapak Muhyiddin, semua sudah Mbak.
0: Iya Bunda Kartini.
1: Ya selalu Mbak Sukri ya.
0: Iya Bun, terima kasih.
1: Selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di belakang Bunda Kartini. Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Bang Yogi ya?
2: Iya.
0: Aduh, sudah lama ya tidak menerima telepon dari Bang Yogi ya?
2: Lama sekali kita tidak berjumpa. Karena HP-nya dia rusak.
0: Iya, Bang Yogi, silakan.
2: Iya.
0: Di Ruang Rindu kita berbagi rindu. Ya, silakan.
2: Dengan Bang siapa ini?
0: Dengan Putri, Bang Yogi.
2: Bang Putri. Salam-salam ada Mbak Kartini, anu Bunda Kartini, ada Bunda Aisyah, Bunda Maya, ada Bunda Masnya, ada Bunda Siti Hajar, ada Pak Sukri, terus ada Pak Raja, ada Mas Irwan, Mbak Kiranti, ada Ila, ada Widya, ada Bang Orge, Bang Medi, ada pejang lain, pejang kayangan, semua Mbak ya.
0: Iya Bang Yogi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Yogi ini udah lama ya gak gabung ya, akhirnya gabung kembali di Pro 1 ya. Silakan ingin terhubung kembali di Ruang Rindu malam ini ya. Halo Ruang Rindu. Terputus ternyata. Ayo satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya di Ruang Rindu. Di 0818-0205-6000. Halo. Terputus kembali. Aduh, siapa nih yang telepon iseng apa gimana nih ya? Pendengar malam ini lagu kita di Ruang Rindu itu lagu Indonesia mancanegara tahun 60 sampai 70-an ya. Dan tentu saja di Ruang Rindu kita tidak request lagu ya pendengar, tapi yang ingin bergabung boleh kirim-kirim pesan di Ruang Rindu. Oke, sembari menanti penelpon yang lain, kita dengarkan dulu lagu pertama. Ada Bunga Anggrek dari Emilia Contessa ya. Selamat mendengarkan.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Halo ruang rindu.
1: Halo ruang rindu, Mas Sri.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini Pak Jamiludin.
0: Pak Jamiludin, Lombok Tengah. Silakan Pak Jamiludin.
1: Ya, lagunya sudah di anu.
0: Iya, kalau lagunya sudah disiapin Pak, jadi kita cuma titip pesan aja ya.
1: Kalau begitu sudah apa-apa teman-teman dulu ya.
0: Silakan Pak Jamiludin.
1: Dari Lombok Utara, Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin. Bila nanti yang gedor, yang istri, Ogi, Bunda Siti Hajar, Bunda Siti Aisyah, Bunda Kartini. Nah, semuanya sudah.
0: Iya, Pak Jamiludin.
1: Lamanya dia bilang teman-teman itu nanti. Ya, sampai sini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barusan ada Pak Jamiludin dari Lombok Tengah. Silakan yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, Ruang Rindu nanti sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Sabtu nanti malam kita juga menyiarkan siaran Piala Dunia ya. Nanti malam ada Belanda versus Swedia di pukul 1 nih waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung di siaran Pro 1 nanti bisa tetap bergabung atau on di line, kok di line sih, di stream di ini ya, siaran FM 89,2 atau 92,7. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini di line telepon 0818 0205 6000, juga di 64621. Halo Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rufi.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayo nanya lagi.
0: Bang Orde, silakan.
1: Sudah ketawa dengan Mbak Put.
0: Ya.
1: Selamat malam, Mbak Put. Tidur enggak?
0: Halo?
1: Masih ngantuk enggak belum?
0: Enggak dong.
1: Iya, alhamdulillah saya tetap sehat ya.
0: Iya, silakan Bang Ordes.
1: Salam sama Mbak Ila, Mbak Ginanti, Mbak Maya, Bunda Lale, Bunda Gitaya, Bunda Caya, Bunda Isa, Bunda Magnia, Bang Haja, Bang Raja, Bajang Laik, Bang Irwan, kemudian Bang Jin, Bang Alkun, Bang Ataman, Bang Rian, Mbak Jingga, Bang Tunggu, kemudian Pak Maliki, kemudian siapa lagi, Mamiria, Pak Nusa, Bang Ruang sudah tadi, dan semua Bang Putih ya.
0: Iya Bang Odes.
1: Nah, semoga Bang Putih sehat ya.
0: Amin.
1: Dan tetap sampai apa, jumpa lagi di kain kesempatan.
0: Iya amin.
1: Tugasnya dengan penuh ilah dan berakhir dengan waktu ya.
0: Amin.
1: Cepat cantik juga ya Mbak Putri.
0: Mantap.
1: Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi diralat ya. Tadi saya sebutnya Belanda versus Swedia ya. Salah pendengar. Ternyata nanti di pukul 24 ada Spanyol versus Arab Saudi. Jadi pastikan Anda mengikuti siaran bola malam ini melalui Pro 1 RRI Mataram. Kita kembali ke playlist kita, ada Musim Bunga dari Frankie. Dan nanti masih akan ada sesi telepon ya, di sesi ketiga untuk Anda yang belum bergabung di Ruang Rindu sesi pertama dan sesi kedua. Jangan khawatir, di sesi ketiga saya masih akan kembali untuk menerima atensi Anda.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Oke, sesi telepon terakhir di ruang rindu malam ini ya. Untuk Anda yang masih ingin bergabung di ruang rindu, silakan. Halo, ruang rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Lale.
1: Gimana kabarnya, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Mbak Lale gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah, silakan. Boleh, silakan.
1: Yang pertama buat pelatih, menurut pengarajan, menurut kebijakan kesehatan. Banyak umur yang rezeki, selalu berada dalam lingkungan Allah SWT. Terus ada tamu'in, pelajar, ustazah, penasihat, penasihat, Pak Ordes, Pak Syahril, Pak Marisa, Pak Marisa, terus Putra Maju Pahit, terus ada Kenza, Pak Kenzu, juga makasih selalu dapat semua-semuanya dan kita dari Asmaraja tempat terkecuali selama kompak kesehatan. Buat Mbak Putri, moga-moga Mbak Putri selalu diberikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Namanya kayak kerja Mbak Putri, mata tercampil di atas sebagainya. Silahkan rangkul di tiang Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Mbak Lale selanjutnya. Halo, ruang rindu.
2: Halo, selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Mbak Kinza.
2: Ya, kabarnya malam ini baik kan?
0: Kabarnya baik. Mbak Kinza gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga Mbak Putri.
0: Alhamdulillah, silakan Mbak Kinza.
2: Ya, salam-salam dulu Mbak Putri ya.
0: Boleh.
2: Mbak Lala tadi, selamat malam, makasih callingannya Mbak Lala ya. Terus buat Bang Ordes juga, Mbak Kinanti, Mas Alvin, terus Mbak Ila, Bang Irwan, Mbak Mauin, Purbaya juga, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Syahril, Bunda Aisyah yang gak pernah kedengeran lagi, kayaknya Mbak Putri ya.
0: Iya.
2: Iya, mungkin mudah-mudahan sehat-sehat aja di sana.
0: Amin.
2: Iya, buat Mbak Putri, selamat bertugas aja Mbak Putri. Hati-hati kalau pulang ya.
0: Iya, Mbak Kinza.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan satu penelpon lagi di ruang rindu sebelum kita tutup ya sesi telepon ruang rindu malam ini. Halo, ruang rindu.
3: Ruang rindu bersama siapa ini ya?
0: Dengan Putri, Pak Purbaya.
3: Oh, sama Bunda Putri ya?
0: Dengan Putri, ya, silakan Pak Purbaya.
3: Salam buat Rika, terus buat Arin, sama Kinanti, Bunda Aisyah, Bunda Syajar, Bang Fajar, semua-muanya dah ya.
0: Ya, Pak Purbaya.
3: Terima kasih, Bunda Putri.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, untuk ruang rindu malam ini kita cukupkan sesi teleponnya ya. Untuk Anda yang belum bisa saya terima atensinya, jangan khawatir, besok masih akan ada ruang rindu di pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali ke playlist kita, ada Cita-Cita Kecil Si Anak Desa. Selamat mendengarkan.

Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jacques Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal.

0: futsal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: I know I can't take one more step towards you.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
1: Menurut

Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

Mendengar persatukan informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan pendengar, nanti jangan lupa di pukul 24 kita juga akan menyiarkan siaran langsung Spanyol versus Arab Saudi yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya dengan Anastasia mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Program 2. Dibanjarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Dari kawasan Langkau 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: kedua 104,2
1: FM. Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Doa yang mulia. Apakah kalian masih ingat kisah Nabi Yakub alaihissalam? Beliau adalah bapak para nabi dan para penguasa dari kaum Bani Israel. Beberapa di antara keturunannya adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Kisah tiga nabi ini saling berkaitan. Nabi Zakaria merupakan ayah dari Nabi Yahya dan pengasuh Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa. Subhanallah, sungguh keluarga yang mulia. Nabi Zakaria lahir di Palestina pada tahun 91 sebelum Masehi.
2: Allahu Akbar.
1: Dia beriman dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dewasa, dia menikah dengan Ilyasya binti Fakut bin Qabil, seorang perempuan soleh yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu. Mereka hidup dengan sederhana dan memegang teguh imannya kepada Allah. Kaum Bani Israel pada waktu itu hidup dalam masa yang sulit. Kaum yang beriman kepada Allah selalu memenuhi masjid besar seperti Baitul Maqdis yang agung. Namun, bersamaan dengan itu, kaum yang membangkang hidup dengan bebas di sekitarnya. Pasar-pasar di sekitar masjid menjadi tempat berlangsungnya segala kegiatan yang penuh dengan dosa, seperti penipuan, pencurian, penyiksaan, serta perjudian. Kaum yang beriman harus berjuang dengan gigih melawan segala macam godaan. Di antara mereka, ada satu imam besar yang dihormati oleh kaum Bani Israel. Dia adalah Imron. Istri Imron merupakan saudara ipar dari istri Nabi Zakaria. Dengan begitu, Nabi Zakaria menjadi kerabat dari Imron. Keduanya memiliki kisah yang serupa, yakni sulit memiliki anak meskipun telah lama menikah. Dan ternyata Allah lebih dulu menitipkan karunia-Nya kepada istri Imron. Ketika mengetahui bahwa dirinya hamil, istri Imron bernazar, berjanji kepada Allah, jika lahir anak laki-laki, maka dia akan menjadikannya pembantu Allah.
3: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi anak yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis.
1: Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Maryam.
3: Ya Allah, meskipun dia bukan laki-laki, namun aku tetap akan menjalankan nazarku. Terimalah dia, ya Allah.
1: Dan Allah telah memiliki rencana yang besar untuk Maryam. Ketika dia masih bayi, ayahnya meninggal dunia, sehingga dia pun diperebutkan oleh para imam besar kaum Bani Israel. Karena Maryam adalah keponakannya, Nabi Zakaria mengajukan diri untuk merawatnya. Namun, para imam besar tidak setuju. Perdebatan pun terjadi. Siapa di antara mereka yang berhak mengasuh Maryam? Kemudian, salah satu dari mereka mengusulkan untuk mengadakan undian.
4: Supaya adil, kita putuskan dengan undian saja. Biar Allah yang menentukan untuk kita semua.
1: Setiap nama dari imam besar itu diukir di sebuah pena kayu. Kemudian diundi bersama-sama. Yang pertama keluar adalah nama Nabi Zakaria.
5: Allah telah memutuskan agar aku mengasuhnya, dan aku lebih mulia daripada kalian.
4: Tidak, undian ini harus diulangi sebanyak 3 kali.
1: Undian pun diulang sebanyak 3 kali, dan nama Nabi Zakaria lah yang selalu keluar. Akhirnya, Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Dia dan istrinya merawat Maryam dengan baik serta penuh kasih sayang. Nabi mengajarkan Maryam semua ilmu yang dimilikinya. Dia juga menanamkan nilai-nilai luhur yang tiada duanya. Selama tumbuh dewasa, Maryam selalu terjaga kesuciannya. tidak pernah bersentuhan dengan lelaki manapun. Beberapa tahun berlalu, tibalah saat melaksanakan nazar dari sang ibu. Maryam pun mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis. Dia memiliki satu ruangan khusus yang digunakan untuk berdoa. Hampir setiap hari, dia berada di sana untuk berdoa dan berzikir. Dalam kisahnya, Allah begitu memuliakan Maryam. Seringkali, Nabi Zakaria melihat makanan yang melimpah di ruangan Maryam.
5: Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?
2: Makanan itu dari sisi Allah.
1: Nabi Zakaria terdiam mendengar jawaban dari Maryam. Dia kemudian tersadar bahwa sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan kuasa Allah memang terbukti dan nyata. Iman Nabi pun semakin bertambah. Nabi Zakaria diangkat menjadi Rasul utusan Allah ketika usia 90 tahun. Di usia tuanya, Nabi Zakaria merindukan seorang putra yang kelak bisa mewarisi ilmunya dan membimbing umatnya agar tetap beriman kepada Allah.
5: Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Berikanlah aku seorang putra dan jadikan dia salah satu dari golongan yang Engkau ridhoi.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Allah berfirman melalui malaikatnya.
6: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya.
1: Nabi Zakaria terguncang menerima wahyu tersebut. Dia gembira namun juga heran. Bagaimana dia bisa punya anak dalam usia yang sudah sangat tua? Dan istrinya juga sama tua sepertinya. Allah sungguh maha besar. Jika Allah menghendaki, Allah hanya perlu berkata kun fayakun, yang artinya jadilah maka terjadilah. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan jauh sebelum manusia ada. Nabi bersujud atas karunia yang diberikan kepadanya. Hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia pun memujinya. Lalu, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya tanda ketika anak yang dijanjikan hadir di dunia ini. Allah berfirman,
6: tanda bagimu adalah engkau tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari.
1: Apa yang ditetapkan oleh Allah pun terjadi. Beberapa waktu kemudian, secara tiba-tiba, Nabi Zakaria tidak bisa berbicara. Sekuat apapun dia mencoba, suaranya tidak pernah bisa keluar.
3: Apa yang terjadi? Apakah engkau sakit?
1: Nabi Zakaria hanya bisa menggeleng. Kemudian, dia teringat pada firman Allah tentang tanda kehadiran seorang anak baginya. Nabi pun berzikir setiap pagi dan petang. Dia selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memanjatkan doa. Hatinya bergetar karena rasa gembira yang dirasakannya. Allah telah mengabulkan keinginannya yang paling dalam.
3: Alhamdulillah.
1: Sungguh terasa menakjubkan bisa melihat istrinya yang sudah lanjut usia tengah mengandung seorang putra titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Nabi Yahya alaihi salam pun lahir dengan membawa sifat mulia. Di antaranya adalah suka bersedekah, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, tawadhu dan rajin beribadah. Nabi Zakaria mendidik dan membesarkan Nabi Yahya dengan sangat baik. Kelak, dialah yang akan meneruskan perjuangan sang ayah, menjadi nabi serta rasul untuk kaum Bani Israel.
0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Dan Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Pemerintah menegaskan akan terus memperjuangkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satu program prioritas yang terus diperjuangkan adalah Makan Bergizi Gratis MBG. Ia menilai program MBG perlu diperluas di daerah seperti Asmat yang termasuk dalam wilayah 3T. Setelah berdiskusi dengan pastor atau romo dan masyarakat setempat, menurutnya pelaksanaan MBG di Asmat perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, ia berharap program MBG di Asmat bisa berjalan lebih luas. Hal yang sama disampaikan Bupati Asmat Thomas E. Savanpo. Ia menilai program pemerintah seperti MBG di Asmat sangat memiliki dampak yang sangat besar. Ia pun menjawab keraguan sejumlah pihak yang akhir-akhir ini mendesak pemerintah untuk melakukan pelaksanaan MBG. Ia menilai program MBG di Asmat sangat memberikan manfaat besar bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui di wilayahnya. Setelah penerima manfaat MBG diperluas, ia menilai program ini mampu memangkas angka stunting di Kabupaten Asmat. Sebagai pemimpin di daerah 3T, ia membutuhkan program ini yang sangat membantu di Asmat. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Yayasan Rumah Anak Pancasila menyelenggarakan Festival Anak Pancasila sebagai ruang pembangunan dan penguatan karakter generasi muda pada hari Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi sebuah upaya nyata untuk terus membumikan nilai Pancasila kepada anak Indonesia. Berbagai kegiatan seni budaya seperti tari dan teater dihadirkan demi mendorong semangat gotong royong. Masyarakat juga diajak memahami keberagaman serta mengembangkan kreativitas dan karakter Pancasila sejak usia dini. Ketua Yayasan Rumah Anak Pancasila, Juan Alexander Waki, menjelaskan tantangan terbesar bangsa saat ini, yaitu bukan Pancasila bukan sekadar materi pelajar, tetapi suatu identitas yang harus dipraktekkan sejak usia dini. Berbagai program internalisasi nilai Pancasila dijalankan sesuai dengan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Upaya tersebut diharapkan mampu memupuk semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat bagi anak Indonesia. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Swede. Selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Apa kabar kamu hari ini di hari Senin, awal pekan 22 Juni 2026. Yeay, udah libur panjang ya setelah kamu bagi rapot hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Dan tentu aja aku bakal temenin kamu ya sampai di jam 10 pagi yang lagi bakalan sibuk-sibuk lagi dengan rutinitas aktivitasnya. Oke, kita sambil update ya informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya, informasi cuaca, informasi yang lagi update juga. So, stay tune.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Okay, hirup udara segar pagi yang walaupun beberapa minggu kebelakang tuh sempat kayak dingin banget dan udah ada yang mulai sakit kayak aku juga gitu ya teman Pro 2. Ya namanya cuaca yang tiba-tiba dari panas terus udaranya dingin gitu ya, pasti sangat ngaruh banget sama sistem imunitas tubuh kamu. Jadi kalau misalnya kamu kayak ngerasa kayak udah rada-rada gak enak body gitu ya teman Pro 2, mending banyakin makan makanan yang bisa menunjang kesehatan kamu dan lakukan aktivitas-aktivitas yang menyehatkan. Kalau misalnya lagi libur, kamu bahkan kayak bisa planning schedule nih teman Pro 2, dari pagi aktivitas apa ya kira-kira yang seru untuk bisa kamu lakukan, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi liburan kamu gitu ya teman Pro 2, supaya makin produktif. Lumayan gitu ya teman Pro 2 ya, bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya kayak harus cari waktu, atur jadwal gitu ya, tapi kalau sekarang lagi libur, jadi kamu bisa menghibur diri kamu dengan cara apa? Dengerin dulu kita ya di Spada, karena aku bakal punya informasi cuaca setelah single-single yang mau lewat dulu.

0: Oke, teman Pro 2, saat ini info cuaca untuk edisi hari ini di hari Senin 22 Juni 2026 untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Oke, kita mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk cuaca diperkirakan bakalan cerah. Suhu 28 derajat Celcius, kelembaban 72%, kecepatan angin 5,1 km per jam dengan arah angin timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diprediksi bakalan cerah. Suhu 30 derajat Celcius, kelembaban 62%, kecepatan angin 4,9 km per jam dengan arah angin barat daya. Di siang hari, pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah juga prediksi cuaca bakalan cerah. Suhu 30 derajat Celcius, kelembaban 64%, kecepatan angin 27,2 km per jam dengan arah angin barat. Nah, di sore hari juga ya diprediksi masih bakalan cerah, suhu 28 derajat Celcius, kelembaban 76%, kecepatan angin 25,2 km per jam dengan arah angin timur. Dan malam hari 20.00 waktu Indonesia Tengah juga prediksi cuacanya masih bakalan cerah, suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 87%, kecepatan angin 12,3 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, cuaca diprediksi cerah, suhu 25 derajat Celcius, kelembaban 91%, kecepatan angin 5 km per jam dengan arah angin timur laut. Jadi seharian di hari Senin ini prediksinya bakalan cerah. Semoga secerah hati kamu yang lagi menikmati liburan juga. Dan ditemenin terus Pro 2 FM di 104,2, teman terbaik kamu masih di sepeda bareng Putri. Stay tune.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Karena lagi libur, bisa santai dulu dong. Kayak lagunya Sandy Sondoro bareng sama Denny Fresh ya, teman Pro 2. Jadi kamu ada yang bakalan santai nih di pagi hari ini. Santai kemana tuh? Ya mungkin ke tempat-tempat yang emang kamu udah pengen banget untuk kunjungi, pengen banget untuk explore, terus juga pengen pergi bareng sama kesayangan kamu. Yeay, finally teman Pro 2 bisa menikmati tempat-tempat seru yang ada di Pulau Lombok atau mungkin di Indonesia bagian lain, bahkan ke luar negeri. Kamu kayak udah nabung, kamu udah spend your money ya untuk memenuhi wish list kamu, bucket list kamu gitu ya teman Pro 2, dan memang harus usaha dan kerja keras ya. Kemarin mungkin udah ya, kamu udah belajar yang rajin, udah nabung, mungkin minta juga nih sama orang tua, kalau misalnya nilai aku bagus nanti beliin aku ini gitu ya. Ini bisa jadi salah satu yang ngebuat kamu makin semangat gitu ya untuk berjuang ya, makin semangat untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya kamu gak lakukan, tapi karena ada pemicu semangatnya jadi semangat untuk berjuang ya. Dan untuk yang bakal berjuang kembali ke tempat rutinitas alias bekerja ya, kayaknya udah harus siap-siap dan bentar lagi jalan ya, supaya gak kena macet di jalan. Oke?

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Jack it up. Oke, check it out, teman Pro 2 ya, dan cek-cek info cuaca yang sepertinya sedang tidak menentu dan kayaknya ada yang ngerasa gak nyaman gitu ya sama cuaca yang ya memang kita harus siap gitu ya. Kalau udah peralihan musim itu, teman Pro 2, biasanya memang banyak hal yang harus kita jaga ya, dan ini ada himbauan juga gitu ya terkait dengan kita harus terapkan hidup sehat untuk menghadapi El Nino ya. Kenapa? Karena paparan panas yang berlebih itu bisa menyebabkan tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan resiko dehidrasi. So, kayaknya sedia tumbler air kemanapun kamu beraktivitas itu bisa jadi salah satu solusi ya, teman Pro 2. Nah, ini diungkapkan oleh ahli kesehatan masyarakat Bapak Yusuf Kristianto ya, yang mengatakan bahwa beliau ini adalah seorang ahli kesehatan masyarakat yang mengatakan kalau saat ini kemarau panjang, debu dan polutan di udara itu cenderung meningkat dan ini bisa berdampak sama kesehatan pernafasan. Oleh karena itu, penggunaan masker itu sangat disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Perlindungan ekstra diperlukan juga gitu ya, supaya tidak mudah terkena heat stroke maupun dehidrasi ya, karena saat rasa haus diabaikan, kebutuhan cairan itu harus segera dipenuhi ya dalam kondisi kemarau panjang yang kadang sesekali hujan, genangan air juga bisa muncul dan berpotensi membawa sumber penyakit. Ya, intinya adalah jaga kesehatan, kemudian juga penuhi ya asupan cairan tubuh kamu, teman Pro 2, dan semoga aja itu bisa ngebuat kamu bisa bertahan gitu ya di tengah dingin panas. Aduh, kadang gerah di beberapa minggu kebelakang kemarin ya. Pokoknya sehat-sehat dan semangat untuk yang bakal jalan ke tempat aktivitasnya. Hati-hati di jalan sambil dengerin Pro 2 terus ya, bareng sama Putri di sepeda.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad. Teman terbaik.

0: Kalian berdua by Shakira. Buat kamu yang suka sama lagu ini dan mungkin kemarin sempat main ke zoo gitu ya, salah satu tempat kita bisa menikmati indahnya alam dan ciptaan yang ada di dalamnya, flora fauna yang luar biasa. Kita harus jaga bareng-bareng untuk menjaga yang namanya habitat ekosistem yang ada di lingkungan kita, teman Pro 2. Kalau di Pulau Lombok sih emang masih banyak ya kayak hutannya, terus juga keindahan alamnya ya, terus kamu juga bisa ikut berkontribusi untuk menjaganya juga, teman Pro 2. So buat kamu yang sekarang lagi bingung mau melakukan apa di aktivitas pagi kamu, karena masih pagi, udah gitu masih hari pertama libur gitu ya, day one gitu ya, berlibur setelah bagi rapot kemarin ya, setelah libur di hari Minggu ya, satu minggu kan udah biasa ya kalau libur di hari-hari itu, tapi hari Senin nih agak beda rasanya. Ada yang udah olahraga pagi nih mungkin, ada yang udah jogging, ada yang udah lari, ada yang udah
1: peran kita selaku kelembagaan di sana, pengurus harus sering mengadakan pertemuan dan anggotanya mari memanfaatkan air di kala waktu musim kemarau ini, harus betul-betul hati-hati dan betul-betul dimanfaatkan. Dalam artian jangan terlalu mau menang sendiri, dalam artian baru di hulu nanti semaunya masukkan, teman-teman di hilir tidak dapat. Nah ini pemerataan air ini harus kita sikapi di lapangan.
2: Oke. Contohnya mungkin apa Pak Sabri, pemborosan air yang biasa?
1: Salah satu contoh ya, kita lihat dalam teman-teman masukkan air di sawah.
2: Oke.
1: Seharusnya kalau sudah air itu jangan sampai melimpah penuh, tutup, kasih teman yang lain.
2: Oke.
1: Teman-teman yang punya kolam. Nah ini harus teman-teman penyuluh juga di bidang perikanan harus memberikan informasi untuk mengajak teman-teman pembudidaya, kelompok ini kan punya kelompok juga, kelompok perikanan ini, untuk memelihara ikan-ikan yang tahan terhadap sirkulasi yang sedikit. Salah satu contoh misalkan ikan lele, gurami, dan ini tidak membutuhkan sirkulasi air yang terus menerus.
2: Kita sudah jauh-jauh hari ini menyampaikan bahwa ada fenomena suhu yang bisa berubah menjadi ekstrem. Pak Sabri melihat bagaimana kesiapan di lapangan soal komoditi?
1: Kalau kami lihat di lapangan memang informasi yang diberikan ke petani, ini masalah El Nino ini masih kurang.
2: Mm-hmm.
1: Karena melihat sekarang ini kan masih hujan terus,
2: yeah,
1: sehingga petani merasakan wah tidak akan terjadi El Nino.
2: Yeah.
1: Itu prediksi petani. Tapi kan berdasarkan ramalan, kita lihat puncak nanti El Nino ini sekitar September Oktober itu.
2: Yeah.
1: Di sana puncaknya. Nah, seharusnya disinilah peran penyuluhan itu untuk memberitahu para petani untuk nanti mengantisipasi kegagalan itu. Kita minta untuk tidak menanam tanaman yang banyak membutuhkan air. Harusnya menanam palawija.
2: Yeah.
1: Salah satu contoh jagung, kedelai, kacang-kacangan, ini yang memang nilai jualnya juga bagus dan diminati pasar. Nah ini yang kita harapkan nanti oleh teman-teman penyuluh untuk memberikan edukasi, informasi ke para teman-teman petani, sehingga mereka nanti begitu ini kan sudah mau masuk tanam kedua. Nah, jadi
2: kedua, ya,
1: masih mungkin kalau di untuk Lombok Barat masih mungkin tanam kedua ini untuk menanam padi. Tetapi di tanam ketiga kita harapkan nanti untuk tanam palawija, karena di sanalah puncak kemarau ini yang diprediksi sama BMKG.
2: Terima kasih Pak Sabri sudah bergabung. Kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah kembali berhasil mengembalikan uang negara sebesar 3,1 miliar rupiah yang berasal dari pemulihan kerugian negara dalam 3 perkara korupsi berbeda. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Dalam perkara bandara, kerugiannya 39 miliar lebih.
5: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menyetorkan sekitar 3,1 miliar rupiah ke kas negara dari hasil pemulihan kerugian keuangan negara dalam 3 perkara tindak pidana korupsi. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Lombok Tengah Dimas Praja Subroto mengatakan, nilai terbesar berasal dari hasil lelang aset terpidana kasus pembangunan terminal penumpang dan fasilitas penunjang Bandara Lombok atas nama Nyoman Suwaryana. Selain itu pihaknya juga menyetorkan uang pengganti sebesar 333 juta rupiah dari perkara korupsi pembangunan jalan tunak setelah putusan kasus tersebut berkuatan hukum tetap. Sementara dalam perkara korupsi RSUD Praia yang melibatkan terpidana Muzakir Langkir, kejaksaan juga telah berhasil memulihkan seluruh kerugian negara. Sebelumnya aset berupa tanah senilai 700 juta rupiah telah disetorkan ke negara, sementara sisa kerugian sekitar 120 juta rupiah juga telah dilunasi dan akan segera disetorkan.
6: Nah, nanti ada beberapa lagi yang memang dalam proses lelang juga, ada di Bali juga, kemudian ada di Kabupaten Bekasi, dan ada juga di Penunjak di Lombok Tengah. Itu masih dalam proses. Nah, kemudian untuk yang atas nama Vikan, perkara jalan tunak itu, ini sudah putus, sudah inkrah dari Mahkamah Agung, sehingga uang 333 yang kemarin itu kita lakukan penitipan ke Bank BRI, saat ini sudah akan kita lakukan setoran ke negara. Nah, kemudian untuk yang Muzakir Langkir, dari nilai 1,7 miliar kerugian keuangan negaranya, kemarin itu laku kurang lebih 700 juta ya. Nah, kemudian dari 1,7 itu masih ada sisa kerugian keuangan negara itu 120 juta sekian. Dan itu juga sudah dibayarkan lunas. Jadi,
5: sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah Alfadera menegaskan, penanganan perkara korupsi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pengembalian kerugian negara melalui pelacakan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Menurutnya pun Kejari Lombok Tengah bersama Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung terus menelusuri aset-aset milik terpidana untuk maksimalkan pemulihan kerugian negara.
4: Penanganan perkara tindak pidana korupsi, saat ini kejaksaan bukan hanya mempidanakan pidana badan orangnya, tetapi akan mengejar terkait dengan pemulihan kerugian keuangan negara. Seluruh perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lombok Tengah bukan hanya mempidana badan, tetapi juga mengejar asetnya guna memulihkan kerugian keuangan negara.
5: Sementara diketahui khusus untuk pemulihan kerugian negara pada perkara Bandara Internasional Lombok, pihaknya ungkapnya masih terus melakukan pendalaman karena dari total kerugian negara yang mencapai sekitar 39 miliar rupiah, nilai yang berhasil dipulihkan hingga kini baru sekitar 2,6 miliar rupiah.
3: Kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren mendorong kantor wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin pendirian pesantren baru. Kebijakan ini diambil untuk memberi ruang evaluasi terhadap tata kelola, keamanan, serta kelayakan seluruh pondok pesantren yang ada di Nusa Tenggara Barat. Muhammad Halwi melaporkan.
7: Saya kira kita moratorium. Alasannya kita ya efektifkan semua yang ada dulu.
8: Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat mengusulkan penghentian sementara penerbitan izin pendirian pondok pesantren baru ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Usulan moratorium ini disampaikan menyusul sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Kepala Kanwil Kemenak NTB Zamroni Aziz mengatakan, moratorium dilakukan bukan untuk menghentikan perkembangan pesantren, namun untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola, keamanan serta sarana-prasarana yang memadai.
7: Kita mengajukan ke pusat, saya bilang untuk diterbitkan izin untuk pondok pesantren, hentikan dulu sambil menunggu bagaimana kita evaluasi seluruh pondok-pondok pesantren yang ada. Dan kami minta juga dari Kementerian Agama Pusat, ayo sama-sama turun untuk segera kita identifikasi pondok-pondok yang memang harus kita fasilitasi, termasuk dengan sarana-prasarana.
8: Saat ini Kemenak NTB mencatat terdapat 998 pondok pesantren yang telah memiliki izin operasional. Sementara itu, Ketua Umum Forum Komunikasi dan Kerjasama Pondok Pesantren NTB, Tuan Guru Haji Mahali Fikri menyatakan dukungannya terhadap rencana moratorium tersebut. Menurutnya, di lapangan masih ditemukan pondok pesantren yang belum layak namun dipaksakan untuk beroperasi. Selain itu, usulan pendirian pesantren baru yang masuk ke Kemenak NTB disebut sudah cukup banyak.
7: Ada pesantren yang sangat tidak layak menjadi pesantren. Area dia hanya kurang dari 20 ar, mana jadi asramanya, mana ruang belajarnya, mana ruang ibadahnya. Kan itu fakta banyak. Nah, apakah hal-hal seperti ini nanti diatur, kemudian dilakukan suspend, ataukah sekarang untuk menyelesaikan masalah ini mengurai dengan baik, apakah kita sepakat di moratorium dulu pesantren ini? Karena hari ini pun di meja Pak Kanwil banyak orang yang mengusul menghadirkan pesantren di lingkungan.
8: Sebelumnya data Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram menyebutkan sejak tahun 2023 hingga Juni 2026 terdapat 20 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Selain kekerasan seksual, terdapat pula sejumlah laporan kekerasan fisik yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut.
3: Bank Indonesia BI memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
9: Yang diambil BI itu kan tentu.
10: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Harya Kapamungkas mengatakan, setiap kebijakan yang ditempuh BI selalu mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu hal penting yang ingin dicapai saat ini. Menurutnya, fokus kebijakan moneter saat ini memang diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi. BI berharap nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil dan bahkan berpotensi menguat pada semester 2 tahun 2026 sebagai proyeksi yang telah disampaikan Gubernur Bank Indonesia.
9: Stabilisasi ekonomi itu merupakan fundamental atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar itu juga menjadi hal yang penting untuk kestabilan ekonomi Indonesia. Sehingga ini yang ingin dicapai ya di sekarang ini untuk bisa rupiah bisa lebih stabil lah.
10: Haryo menegaskan, upaya menjaga stabilitas ekonomi tetap dilakukan secara seimbang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi bersama pemerintah dan otoritas sektor keuangan. Terkait kemungkinan dampak kebijakan moneter terhadap sektor perbankan dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang masih bergantung pada pembiayaan perbankan, Haryo mengatakan BI masih melakukan pemantauan. Disebutkan, dampak kebijakan moneter membutuhkan waktu atau lag time sebelum dapat terlihat secara nyata di lapangan.
9: Apa dampaknya kemudian nanti responnya seperti apa atau apa, nah itu memang itu kita masih kita perlu lihat dan amati untuk beberapa hari ke depan ya.
10: Haryo menambahkan, berdasarkan data yang telah dipublikasikan sebelumnya, kinerja perbankan di NTB hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang positif. Pertumbuhan kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga masih berada dalam tren yang baik. Selain itu, hasil berbagai survei yang dilakukan Bank Indonesia juga menunjukkan tingkat optimisme masyarakat dan pelaku ekonomi masih terjaga.
3: Belakangan ini muncul isu bahwa Program Strategis Nasional Industri Ayam terintegrasi di Sumbawa berpindah ke daerah lain. Namun ditegaskan bahwa program tersebut tetap dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. Randy Pratama melaporkan.
11: Alternatif adalah mengambil satu lokasi di Bima, sedangkan di Sumbawa tetap.
12: Program Strategis Nasional atau PSN Hilirisasi Ayam Terintegrasi dipastikan tetap dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarut menegaskan, pemerintah daerah terus mengawal realisasi proyek bernilai investasi antara 1,2 hingga 1,7 triliun rupiah tersebut, meski sempat muncul isu pemindahan proyek ke daerah lain. Menurut Jarot, pembangunan fisik proyek yang telah ditandai dengan peletakan batu pertama di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, masih terkendala status lahan yang merupakan aset pemerintah Provinsi NTB. Karena itu, pemanfaatannya harus melalui mekanisme dan persetujuan tertentu. Di tengah proses tersebut, Kabupaten Bima turut dilibatkan dalam pengembangan proyek, guna mendukung kebutuhan wilayah Dompu hingga Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, Jarot memastikan posisi strategis Kabupaten Sumbawa dalam proyek nasional tersebut tetap terjaga.
11: Provinsi dan proses hibah itu butuh waktu panjang. Nah, karena mau cepat, akhirnya salah satu alternatif adalah mengambil satu lokasi di Bima. Sedangkan Sumbawa tetap. Nah, kalau seandainya terlalu lama proses ketemu pola kerjasamanya antara pemerintah provinsi dengan berdikari, kita sudah menyodorkan lokasi Sumbawa yang siap kita hibahkan.
12: Pemerintah telah memutuskan pengembangan dilakukan di dua lokasi. Kabupaten Bima akan melayani wilayah Bima, Dompu, dan NTT, sementara Kabupaten Sumbawa akan memenuhi kebutuhan Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Saat ini, pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah Kabupaten Sumbawa juga menyiapkan skema kerjasama untuk mengatasi persoalan lahan sekaligus menyiapkan sejumlah lokasi alternatif agar proyek tetap terrealisasi di Sumbawa.
3: Daya saing usaha mikro, kecil dan menengah UMKM Lombok Barat menunjukkan geliat kuat di tahun 2026. Salah satu sektor yang terus mencuri perhatian pasar global adalah kerajinan gerabah khas desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, yang kini semakin diminati pembeli luar negeri, khususnya dari kawasan Eropa. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
13: Harga gerabah juga daripada eksportir di Banyumulek, karena kita sama-sama satu desa, mereka mau menaikkan harga.
14: Banyumulek Lombok Barat kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu sentra gerabah unggulan nasional yang mampu menembus pasar internasional. Di tengah fluktuasi ekonomi dan kenaikan harga bahan pokok, perajin gerabah di desa ini justru menghadapi lonjakan permintaan ekspor yang terus meningkat sepanjang satu tahun terakhir. Produk gerabah Banyumulek dipasarkan dengan harga yang sangat variatif, mulai dari Rp5.000 hingga mencapai Rp500.000 per unit tergantung ukuran, tingkat kerumitan desain, serta karakter artistik yang dihasilkan. Salah satu pengrajin, Zainuddin, mengungkapkan peningkatan permintaan justru menjadi tantangan tersendiri bagi para pengrajin lokal. Ia menyebutkan kapasitas produksi tradisional mulai kewalahan menghadapi pesanan berskala besar.
15: Pesanan gerabah dalam satu tahun terakhir ini tambah meningkat terus gitu, sampai pengrajin itu banyak yang kewalahan untuk membuat produksi kerajinan gerabah. Karena permintaan kerajinan gerabah ini tidak sama dengan permintaan barang yang lain. Karena kalau kerajinan gerabah itu dia eksklusif, dia pemasarannya diekspor, Pak. Karena banyaknya orderan ini, nanti teknologi apa yang harus digunakan lagi di samping yang tradisional untuk mass production yang dibuat secara massal gitu.
14: Dalam satu tahun terakhir, harga gerabah di tingkat pengrajin tercatat naik sekitar 20%. Kenaikan tersebut berdampak hingga ke eksportir dengan penyesuaian harga mencapai 30 hingga 40%. Para pengrajin berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah daerah, baik berupa pendampingan teknologi maupun pembangunan fasilitas produksi berskala besar.
3: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai mengantisipasi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu sektor pertanian. Bank Indonesia memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 22 Juni 2026. Menjaga pasokan beras untuk cadangan beras adaptif El Nino menjadi topik hari ini. Tentunya kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda nanti selama 50 menit depan. Anda yang ingin bergabung pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818 02 05 6000, atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat memang untuk pangan dipastikan stoknya begitu ya, ini sudah aman-aman saja. Bahkan pemerintah provinsi sudah menyatakan bahwa stok beras masih dalam kondisi aman meski menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino pada 2026. El Nino sendiri memang diketahui akan berlangsung sejak Mei lalu. Nanti prediksinya akan berakhir pada Oktober 2026. Bahkan di sini dengan telah dinyatakannya stok beras yang kondisi aman, NTB bahkan mencatat sudah surplus beras sekitar 307 ribu ton dan terus memantau stok di gudang bulog serta cadangan pangan pemerintah daerah CVPD. Nah, bahkan menurut data dari Dinas Kesehatan Pangan, maksud kami dari Dinas Ketahanan Pangan gitu ya, Nusa Tenggara Barat, saat ini total cadangan beras kita sudah mencapai sekitar 160.700 ton yang terdiri dari cadangan beras pemerintah dan juga stok komersial. Nah, jumlah tersebut ini pun gitu ya, diprediksi nanti akan bukan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 1 atau 2 bulan ke depan, namun juga hingga 30 bulan ke depan. Nah, untuk itu silakan pendengar, mungkin ada dari Anda yang saat ini mengetahui terkait dengan pangan kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau mungkin juga mengetahui bagaimana stok beras, atau mungkin juga ada dari Anda yang menjadi kalangan petani yang saat ini tengah memproduksi padi ataupun beras. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818 02 05 6000, atau juga bisa melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Di satu sisi, selain memastikan tadi stok beras kita akan cukup hingga 30 bulan ke depan, pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pasokan beras di tengah ancaman kemarau panjang. Ini memang diketahui kemarau panjang sudah memasuki sejak musim tanam kedua hingga nanti akan berakhir pada musim tanam ketiga, sehingga langkah-langkah memang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama, memang yang sudah dilakukan yaitu memetakan wilayah yang masih memiliki sumber air untuk mempertahankan produksi padi. Nah, memang diketahui ketika menanam padi atau ketika bertani, memang air ini menjadi yang paling krusial. Harus dipastikan memang tetap dalam kondisi yang cukup. Bahkan kalau padi gitu ya, ini masuk dalam kategori tanaman yang memang membutuhkan air yang cukup banyak, berbeda dengan beberapa tanaman-tanaman lainnya. Juga ini memang ada beberapa tanaman yang memang dikatakan hanya membutuhkan air secukupnya, sehingga memang melalui Dinas Pertanian ini pemerintah provinsi juga menghimbau agar masyarakat ini bisa menyesuaikan jenis tanaman apa yang ditanam, apakah itu polanya palawija atau wija apa atau bagaimana gitu ya. Ini tergantung dengan jenis ataupun cuaca yang saat ini memang tengah terjadi di wilayah kita Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan langkah kedua yang juga dilakukan oleh pemerintah provinsi yaitu mempercepat masa tanam di daerah beririgasi. Nah, seperti tadi melanjutkan bahwa padi ini membutuhkan air yang cukup banyak, sehingga memang wilayah-wilayah yang sudah memiliki irigasi yang tepat atau beririgasi ini dihimbau gitu ya, agar lebih mempercepat ataupun masa tanamnya. Artinya ada himbauan agar benih padi yang dipilih itu adalah benih yang memang untuk masa tumbuhnya ini tidak terlalu lama, sehingga bisa dilanjutkan dengan panen. Nah, kemudian langkah ketiga itu adalah menambah pompa air pada lahan pertanian yang dekat dengan sumber air. Nah, ini mungkin juga menyambung ya dengan program yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah, yaitu pompanisasi lahan atau oplah, oplisasi lahan. Nah, ini juga seiring atau itu ya, atau searah gitu ya, ataupun dengan sejalan dengan tadi melakukan ataupun memperbanyak irigasi-irigasi sehingga sumber dari aliran air dari hulu ke hilir ini bisa maksimal, sehingga ini juga bisa memperkuat produksi kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga kita ini bisa tetap mempertahankan yang menjadi daerah surplus padi. Dan terakhir memang di sini yang telah menjadi langkah dari pemerintah ya, daerah yaitu mengarahkan petani di lahan kering untuk menanam komoditas alternatif seperti jagung, kemudian juga cabai, tembakau agar tidak mengalami gagal panen. Nah, seperti tadi itu, berarti bukan padi aja gitu ya di musim kering ini, namun juga beberapa tanaman-tanaman hortikultura juga cocok untuk ditanam sehingga mengatasi hal gagal panen itu. Silakan pendengar. Kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sembari kami menunggu Anda bergabung pendengar, kita akan jeda dulu. Kita akan simak dulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
1: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mephal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan, Mephal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menaklukkan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, Anda bergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mataram dalam acara Opini Publik dan Klarifikasi. Kami juga masih membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Menjaga pasokan beras untuk cadangan beras adaptif El Nino di Provinsi Nusa Tenggara Barat memang untuk serapan gabah sendiri berdasarkan data dari Bulog NTB pada tahun 2026 bahkan hingga 3 Juni 2026 ini Bulog NTB telah menyerap sekitar 163.234 ton setara beras. Nah, angka ini pun diketahui memang mencapai sekitar 68% dari target pengadaan tahun 2026 yang memang tercatat sebelumnya ada 240.661 ton setara beras. Artinya di sini sekitar kurang lebih ada 32% lagi hasil serapan ini, dan bahkan dipastikan ini nantinya akan tuntas hingga akhir Desember 2026 ataupun pada tahun 2026 ini. Bahkan prediksi dari Bulog memang serapan ini bisa melebihi target karena melihat intensitas aktivitas pertanian masyarakat kita, khususnya menanam padi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan untuk serapan sendiri, pendengar, memang dilakukan melalui pembelian gabah dan beras petani, baik itu yang ada di wilayah Pulau Lombok ataupun yang ada di wilayah Pulau Sumbawa, khususnya juga termasuk yang ada di wilayah Bima yang memanfaatkan panen musim tanam kedua. Ya, artinya ini gabungan dari 162.234 ton serapan ini memang gabungan dari musim pertanam pertama, kemudian juga musim tanam kedua. Hanya saja memang saat ini musim tanam kedua belum seluruhnya masyarakat kita melakukan panen raya. Nah, artinya akan ada berpotensi nanti angka 68% ini atau 163.230 ton ini meningkat sehingga target ini bisa tercapai. Nah, untuk mendukung target tersebut pun memang Bulog NTB saat ini sudah menambah kapasitas penyimpanan, salah satunya melalui gudang sewa dan juga mengoptimalkan tim jemput pangan TJP bersama TNI kemudian juga pemerintah daerah. Diketahui memang sudah ada kolaborasi yang dilakukan oleh Bulog bukan hanya dengan pemerintah daerah namun juga TNI. Pengawalan TNI ini pun diharapkan nantinya serapan bisa lebih optimal kemudian juga lebih maksimal, dan yang paling penting ini adalah menghindari adanya pembelian ataupun penjualan di atas harga eceran tertentu ataupun di atas HPP yang sudah disediakan ataupun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Artinya di sini ada kemudahan bagi masyarakat, bagi petani yang menjual gabahnya jika memang dibeli di bawah harga head, ini bisa melaporkan langsung baik itu ke TNI ataupun Bulog dan juga pemerintah daerah itu sendiri. Nah, Bulog pun mengklaim dengan semakin besar serapan gabah saat panen maka semakin kuat juga cadangan beras pemerintah. Artinya sewaktu-waktu jika ada kebutuhan beras yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dalam kondisi krusial ini, cadangan beras ini bisa sewaktu-waktu juga dikeluarkan untuk membantu masyarakat. Nah, stok yang tersimpan pun dikatakan memang dapat digunakan untuk stabilisasi harga ketika produksi turun akibat kekeringan. Nah, menghadapi El Nino ini pun ini juga menjadi langkah dari pemerintah daerah. Nanti sewaktu-waktu memang ketika El Nino panjang ini berlangsung kemudian juga berdampak terhadap menurunnya produktivitas kita, maka nantinya stok ini bisa dikeluarkan sehingga tidak ada terjadi gejolak harga yang cukup tinggi, kemudian juga masyarakat kita ini bisa terbantu. Nah, ini juga menjadi bantalan pangan kita jika El Nino ini menyebabkan penurunan hasil panen pada musim berikutnya. Nah, ini artinya langkah yang dilakukan oleh Bulog ini bukan hanya untuk solusi jangka pendek atau jawaban dari jangka pendek yang terjadi akibat El Nino, namun juga jika terjadi hingga tahun depan ini bisa membantu masyarakat kita dan kita tidak kewalahan gitu ya, ataupun tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat ketika stok kita menurun akibat El Nino ataupun banyaknya petani kita yang mengalami gagal panen. Untuk itu silakan pendengar, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818 0205 6000 atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Bahkan pemerintah daerah melalui 10 kabupaten kota ya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah diminta sejak dini untuk melakukan sosialisasi kepada para petani kita khususnya yang ada di desa-desa gitu ya. Ini karena El Nino ini memang sudah diprediksi akan terjadi hingga nanti Oktober 2026. Akibat dari El Nino ini pun memang ada potensi akan berkurangnya curah hujan sehingga ini juga bisa mempengaruhi kualitas tanah ataupun kualitas hasil dari produksi padi kita. Kemudian juga tentu yang tadi yang paling penting adalah adanya penurunan debit irigasi. Nah, ini juga biasanya kalau irigasi bermasalah maka tentu tanaman-tanaman padi kita yang ada di sawah-sawah petani kita ini juga akan memiliki kualitas yang berpotensi turun ya produksinya. Kemudian juga hal-hal lainnya juga bisa terjadi. Dan yang paling memang perlu dihindari ini adalah risiko gagal tanam ataupun gagal panen. Nah, ini juga menjadi khawatiran-khawatiran yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga solusi-solusi tadi memang sudah disiapkan sejak sejauh-jauh hari. Kemudian juga dinas pertanian ataupun peternakan dan juga penanaman padi gitu ya, di masing-masing kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat ini juga dihimbau mulai sekarang untuk memperhatikan pola tanamnya, kemudian juga memperhatikan sistem irigasi di wilayah sekitar, dan yang paling penting juga adalah memperhatikan bagaimana sistem irigasi di sekitar sawah masing-masing, karena biasanya irigasi ini sangat berpengaruh ataupun sangat memiliki manfaat yang besar ketika terjadi kekeringan, khususnya ketika El Nino seperti saat ini. Dan sembari kami tutup, pendengar, kami masih membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda sebelum nanti kita akan mencoba berdiskusi pada sesi kedua bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, lalu Mirza Amir Hamzah. Kita akan mengetahui lebih dalam sebenarnya bagaimana ketahanan pangan kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya untuk stok beras kita. Apakah memang aman hingga 30 bulan ke depan, atau memang stoknya saat ini menipis dan perlu ada tambahan-tambahan stok sehingga masyarakat kita aman dan tentunya juga tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat kita nanti. Silakan, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda pendengar. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818 02 05 6000, atau bisa juga melalui Facebook Persatu Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Selanjutnya pendengar, mari sama-sama kita menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.

0: Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki keterbatasan